0: kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Diundang-undangnya boleh tuh di boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanda kayak makan kecil dan mengambil keputusan yang jangan keluar hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih seluruh ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian, salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen rekening bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnan Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
14: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
13: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
14: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, Keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
13: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
14: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
8: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai mereka.
14: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
12: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
15: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
16: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
17: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, Uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan KOPDES bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank-bank himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan KOPDES Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek.
1: Aduh, ampun. Dek. Cinta.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar yang siap hadir kembali untuk melanjutkan perjalanan Kediri pagi di kesempatan kali ini Rabu yang cerah begitu ya. Mudah-mudahan secerah hari kita, secerah hati kita di pagi ini yang tentunya penuh dengan harapan-harapan baik, harapan-harapan optimis, kemudian juga energi positif yang bisa kita manfaatkan, kita optimalkan untuk membersamai hari kita di banyak kesempatan, kemudian juga di banyak agenda maupun karya-karya yang harus kita wujudkan dengan terbaik begitu ya di hari ini, tanpa terkecuali untuk hari Rabu yang harusnya memang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat semuanya, pendengar, sehat jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir, batin, kemudian juga tetap semangat dengan apapun mobilitas Anda saat ini, tetap bangkitkan gelora semangat ya, jangan sampai malas-malasan, kemudian jangan sampai setengah-setengah untuk melakukan sesuatu, kita tetap harus totalitas apapun itu kegiatan-kegiatan kita, selama itu positif maka kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan maksimal, dengan profesional begitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mansur di Mutiara Pagi, karena dengan profesional maka kita akan melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan maksimal, dengan persiapan yang matang begitu, supaya hasilnya bisa tidak hanya kita manfaatkan sendiri, tetapi manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang lain, dan pahalanya juga akan terus mengalir pada diri kita. Kita akan terus hadir di perjalanan Kediri Pagi lewat program hari ini, pendengar, Kediri Menyapa Pagi yang masih akan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya. Dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan juga Jombang, kita akan update sama-sama di kesempatan kali ini hingga nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pendengar masih di perjalanan Kediri pagi ini ya, di edisi hari ini untuk agenda hari Rabu 29 Juli 2026. Kita update kabar dari Tulungagung. Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Tulungagung mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan 1 truk tangki untuk memadamkan kebakaran 5 kios di Pasar Ngemplak pada Selasa dini hari tadi. Kepala Sesi Operasional dan juga Pemadaman DPKP Tulungagung, Bambang Pidekso, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 4.25 waktu Indonesia Barat dan langsung mengirim personil ke lokasi. Dan saat petugas tiba, api telah membakar 5 kios beserta atap bangunan. Tim pemadam kemudian melakukan penyekatan api agar tidak merambat ke bangunan lain di kawasan pasar. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam 55 menit hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hari ini. 5 kios yang terbakar terdiri atas 2 kios milik Jumiatin, 2 kios milik Tin, dan 1 kios milik Vina. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu konsleting listrik yang berasal dari kulkas dan freezer di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, pendengar, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 70 juta rupiah.

Ada Soul Vibe dengan sahabat sejati ya. Ini sudah mengantarkan kita di menit 44 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia senantiasa akan menjadi sahabat sejati Anda ya, dimanapun berada, kapanpun Anda bisa mengakses jalur kami di 100,2 MHz ya, lewat radio analog, atau mungkin di aplikasi smartphone Anda di RRI Digital maupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Pendengar, kita coba update kabar kembali dari Trenggalek, Jawa Timur. Kali ini BPBD Trenggalek, Jawa Timur menyalurkan 12.000 liter air bersih langsung ya ke warga terdampak kekeringan di Desa Karangtengah, Kecamatan Panggul, menyusul meluasnya dampak musim kemarau di daerah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono pada Selasa kemarin mengatakan distribusi air bersih dilakukan sebagai respons atau krisis air yang mulai merasakan yang mulai dirasakan ya oleh masyarakat ini di sejumlah wilayah tanpa terkecuali selama musim kemarau kali ini. Bantuan air bersih pendengar disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat musim kemarau. Dan yang menjelaskan bantuan disalurkan menggunakan 2 unit truk tangki BPBD berkapasitas masing-masing 6.000 liter atau total 12.000 liter air bersih yang diambil dari Prumda Air Minum Trenggalek. Air bersih tersebut pendengar didistribusikan kepada 38 kepala keluarga atau 98 jiwa di RT43 Desa Karangtengah serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan SD Negeri 4 Karangtengah. Menurut Stefanus pendengar, berdasarkan pemutakhiran data hingga 28 Juli 2026, bencana kekeringan telah berdampak pada 7 kecamatan dan 14 desa di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Soker banget ini teh hangatnya Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
2: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
1: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua, memang bisa ya tanam-tanam begitu?
2: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu, Pak.
1: Hehehe. Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
2: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
3: Mari sukseskan urban farming.
2: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Pendengar, pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kota Blitar tahun anggaran 2027 menemui jalan buntu. Dalam rapat paripurna KUA PPAS ya, ini terlebih dari setengah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Blitar memilih tidak hadir. Kondisi ini membuat rapat paripurna DPRD menjadi tidak quorum dan hasilnya rapat KUA PPAS Kota Blitar tahun anggaran 2027 tidak bisa dilanjutkan dan ditunda. Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim membeberkan ya alasan kenapa lebih dari setengah anggota legislatif di bumi Bung Karno tersebut absen. Diketahui sejumlah diketahui jumlah anggota DPRD Kota Blitar adalah 25 orang, namun yang hadir tidak lebih dari setengahnya. Untuk KUA PPAS 2027 di DPRD memang belum clear. Ini ada penganggaran dana cadangan sekitar 10 miliar rupiah untuk persiapan Pilkada 2029. Syarat mencadangkan anggaran tersebut harus ada perda, dan perdanya sampai sekarang belum masuk. Bahkan di Propemperda ini juga belum ada. Syahrul menyebutkan bahwa tidak hadirnya anggota DPRD Kota Blitar karena belum selesainya peraturan daerah soal pencadangan anggaran persiapan pilkada. DPRD pun melempar bola panas soal perda tersebut ke pihak eksekutif. Harusnya ada perda dulu baru berani mencadangkan, setidaknya eksekutif segera mengajukan perubahan Propemperda dan juga draft awal perda dana cadangan tersebut. Jangan, ini memang kalau belum ada perda, memang anggaran 10 miliar rupiah tersebut lebih baik dimanfaatkan dulu untuk program prioritas lainnya di tahun yang sama, yakni 2027. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di program Kediri Menyapa Pagi ya untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan saat lagi kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri Pagi ini dengan menghadirkan program spesial Dialog Kediri Menyapa yang akan mengusung tema Masa Depan Kebebasan Sipil dan Demokrasi, Kemana Arah Kebijakan Negara, bersama Bapak Andreas Andri Jatmiko, SHM HUM, pengamat hukum dan politik dari Universitas Bhinneka PGRI yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Kita nanti akan berbincang bersama Pak Andreas hingga rapat pada pukul 9 ya waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap terus berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.

0: Wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mak E.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RS.

0: Makin rame dan kayeng nih, perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan PayLater numpuk, saldo minim juga. Lalu asuransi kesehatan Bu Reni juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini lewat segmen spesial Dialog Kediri Menyapa yang kita hadirkan kembali untuk Anda di edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Kita akan mengusung tema di pagi hari ini seperti yang tadi sudah kami informasikan, terkait dengan masa depan kebebasan sipil dan demokrasi, kemana arah kebijakan negara. Bersama narasumber yang luar biasa juga sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, sudah terhubung di line telepon kami, ada Bapak Andreas Andri Jatmiko, SHM HUM, pengamat hukum dan politik dari Universitas Bhinneka PGRI, yang akrab kita sapa dengan Pak Andre. Langsung kita sapa saja beliau. Selamat pagi, Pak Andre.
3: Iya, selamat pagi, brother.
2: Waduh, luar biasa. Apa kabar ini kabarnya pagi ini, Pak Andre? Sehat ya?
3: Ya, sehat.
2: Oke, okay. Ini posisi lagi mana? Di kampus, di rumah, atau di mana? Apa di luar kota? Nah, nih, jangan.
3: Ini masih di rumah.
2: Oh gitu. Oke. Ya. Baik, Pak Andre. Baik, Pak Andre, kita akan berbicara tentang masa depan kebebasan sipil dan demokrasi, kemana arah kebijakan negara. Ini tema kita di pagi ini ya, Pak Andre ya.
3: Ya.
2: Oke, Pak Andri, mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada opening statement terlebih dahulu, apa yang mau disampaikan, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut begitu tentang tema kita. Silakan, Pak Andri.
3: Ya, saya pikir memang kalau saya pribadi selaku akademisi ya, saya menilai bahwa memang kalau kita bicara tentang masa depan kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia untuk saat ini, ada di dalam tren penyempitan substantif. Jadi kalau saya bilang, ya secara bahasa hukumnya ada demokrasi cacat atau flawed demokrasi.
2: Okay.
3: Ya. Arah kebijakan negara saat ini itu menurut saya sudah pada penilaian ke cenderung prosedural, tapi melemahkan ruang kritik, pengawasan publik, serta akuntabilitas pengetahuan. Kalau menurut saya, sudut pandang saya secara akademik seperti itu. itu.
2: Iya, baik. Artinya memang dengan apa yang banyak terjadi dan juga bisa kita saksikan bersama, itu yang muncul di opini pribadi dari Pak Andre begitu ya sejauh ini ya.
3: Baik.
2: Nah ini Pak Andre, kalau misalkan kita memotret begitu ya kondisi kebebasan sipil saat ini, mulai dari berpendapat, kemudian juga kebebasan berekspresi apapun itu di Indonesia saat ini, yang memang sering kali ini di apa ya, kayak dikomparasikan begitu ya dengan cita-cita awal era reformasi. Nah ini sejauh mana sih pergeserannya kalau menurut Pak Andre? Apakah memang sejauh itu atau memang seperti apa, Pak Andre?
3: Iya, kalau kita mengamati khususnya kita, kalau kita sering berselancar di media sosial jadi kita lihat ada semacam penyempitan ekspresi. Jadi ruang kritik di ruang publik maupun di digital ya, itu banyak yang semakin dibatasi oleh tindakan represif serta produk hukum yang minim pelibatan bermakna. Jadi artinya ada beberapa case atau beberapa regulasi yang tiba-tiba keluar, dan ini saya pikir sangat berpengaruh pada pembatasan-pembatasan kritik. Nah, kita tahu ya, ada beberapa hal yang viral saat ini di media sosial itu yang membuat kita sebagai seorang akademisi, kalau saya bilang tanda kutip, miris juga ya, karena ada pembatasan-pembatasan ketika kita berstatement, itu kita dianggap, kita memberikan kritikan yang baik, itu kita dianggap tidak memberikan masukan. Tapi taunya hanya nyinyir saja, padahal bukan masalah nyinyirnya ini, tapi kita memberikan kritikan-kritikan yang saya rasa itu akan bisa, kalau memang benar-benar diperhatikan, kritikan itu akan bisa memberikan poin-poin yang bisa membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Nah, tapi kalau ketika kritikan-kritikan ini dianggap tanda kutip ketidaksukaan atau ya bahasa awamnya disebut nyinyir, nah ini yang patut kita pertanyakan adalah apakah negara ini mau menerima kritikan dan masukan dari kita selaku warga negara Indonesia. Akan gitu, Pak Willy.
2: Iya, Pak Andre, menarik kalau tadi disampaikan memang memang begitu dibatasi begitu kritikan kita yang memang selalu ujung-ujungnya dianggap nyinyir, melakukan perlawanan dan lain-lain begitu, Pak Andre. Sementara setiap kali ada kritikan atau mungkin masukan atau baik itu yang dalam wujud yang disampaikan secara narasi maupun lewat konten-konten kreator yang begitu banyak jumlahnya, ini kadang juga selalu respon dari pemerintah kita selalu menyajikan data yang menganggap sebenarnya semuanya baik-baik saja begitu, Pak Andre. Kalau seperti ini, komentar Pak Andre seperti apa dengan fenomena seperti ini?
3: Selalu ada data. Itu yang saya maksud itu gitu. Jadi maksud saya, kalau kita bicara tentang data, kan kita harus melihat dari sudut pandang lapangan. Kita nggak bisa melihat data itu hanya dari mana dia tanda kutip katanya orang kan gitu. Tapi kita harus melihat realitas yang ada di lapangan. Wah, kita melihat saat ini memang harga-harga kebutuhan pokok
2: naik.
3: Apakah pemerintah atau negara menutup mata tentang itu? Bagaimana tugas-tugas para pembantu presiden yang menghandle misalkan di bidang ekonomi nih? Kan dia harus punya data yang valid juga. Nah, artinya ketika sudah melihat kondisi lapangan seperti itu, ya harusnya disampaikan sesuai dengan yang ada di kondisi lapangan. Jangan kembali seperti masa Orde Baru dulu, asal bapak senang, misalnya kan ada slogan seperti itu kan. Nah, ini yang menurut saya yang membuat masyarakat ini merasa, loh, kok datanya nggak sama dengan yang disampaikan. Nah, ini yang apa ya, menurut saya tugas daripada pemerintah ini kan memang katanya pemerintah itu adalah pelayan rakyat,
2: okay,
3: pelayan masyarakat. Mm-hmm. Pelayan kan juga harus turun ke lapangan, mm-hmm, melayani, mm-hmm, mereka yang sedang dilayani kan, okay, gitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi jangan menyajikan, mm-hmm, data-data yang invalid dan tidak sesuai dengan, okay, yang ada di lapangan.
2: Mm-hmm. Oke, okay, baik.
3: Itu yang mm-hmm, kita maksud seperti itu.
2: Mm-hmm. Ya. Yeah. Baik, Pak Andre, dengan kondisi yang ada begitu, manakala masyarakat ini pada akhirnya bertanya begitu ya, ini dengan banyaknya regulasi, kemudian juga kebijakan hukum yang belakangan ini juga muncul begitu, ini akhirnya masyarakat bertanya, sesuai dengan yang kita bahas di tema pagi ini, kemana sih sebenarnya arah kebijakan negara dalam menjamin hak-hak sipil warga negaranya? Apakah kalau misalkan dijawab dengan satu kata saja ini semakin terbuka atau justru semakin apa ini, seperti regresi atau kemunduran begitu, Pak Andre?
3: Iya, iya. Kalau kita bicara tentang arah kebijakan negara pada saat ini ya,
2: okay,
3: ada tiga hal yang bisa saya sampaikan.
2: Baik.
3: Yang pertama adalah adanya pragmatisme ekonomi,
2: okay,
3: yang pertama.
2: Mm-hmm.
3: Yang kedua, pendekatan keamanan negara ini selalu melakukan sebuah pendekatan dengan sistem keamanan,
2: yeah,
3: yang malah membuat masyarakat atau warga itu tidak nyaman.
2: Oke, okay, baik.
3: Lalu yang terakhir adalah adanya demokrasi prosedural. Nah, ini saya jelaskan satu persatu.
2: Okay.
3: Jadi
2: mm-hmm,
3: untuk pragmatisme ekonomi ini, mm-hmm, fokus utama negara ini hanya diarahkan pada proyek pembangunan strategis dan, okay, investasi.
2: Okay.
3: Dan ini seringkali mengabaikan partisipasi publik,
2: okay,
3: yang bermakna. Misalkan, mm-hmm, contohnya tiba-tiba nih ada banyak sekali gedung-gedung KDMP yang dibangun.
2: Okay.
3: Mm-hmm. Dan ironisnya, ini ironisnya ya, mm-hmm, Pak Willy, mm-hmm, seperti yang saya tahu, mm-hmm, di daerah saya ini ada, mm-hmm, KDMP yang dibangun pas di depannya kuburan itu ada.
2: Oke. Okay.
3: Nah, ini kan kadang kita tahu lah prinsip koperasi itu apa kan gitu kan. Nah, lalu yang kedua tentang pendekatan keamanan yang saya maksud tadi yang membuat nyaman, apa tidak nyaman masyarakat.
2: Okay.
3: Kita tahu kemarin itu Dirjen Pajak mengeluarkan surat edaran,
2: yeah,
3: nomor SE 8/PJ/2026,
2: yeah,
3: yang kalau nggak salah diterbitkan tanggal 15 ya,
2: mm-hmm,
3: 15 kemarin,
2: mm-hmm,
3: itu intinya adalah kebijakan ini melibatkan oknum atau aparat ya, kita sebut aparat.
2: Mm-hmm.
3: Kan ini aneh gitu loh, mm-hmm, untuk melakukan pengawasan pajak aja harus memakai aparat.
2: Aparat. Oke.
3: Okay. Nah, walaupun ya, walaupun sanggahannya adalah aparat ini hanya sebatas untuk membangun jejaring informasi dan pengawasan kewilayahan.
2: Iya, iya. Mm-hmm.
3: Tapi kalau ini tidak ada dalam pengawasan kita sebagai masyarakat,
2: oke, okay,
3: yang terjadi nanti malah disalahgunakan. Masa datang ke rumah-rumah orang ada Babinsa, ada Babinkas, kayak kita ini kayak mohon maaf, kayak maling tanda kutip,
2: okay,
3: ya, harus diawasi, okay, oleh aparat kan gitu kan. Ini yang saya bilang membuat tidak nyaman masyarakat sipil malah,
2: okay,
3: gitu. Kenapa nggak seperti itu nggak diterapkan pada mereka-mereka yang mohon maaf tanda kutip sudah, yeah, tergolong sebagai konglomerat yang,
2: okay,
3: punya pajak tinggi, ya, itu
2: pajak
3: yang
2: tinggi
3: harus diprioritaskan kan gitu.
2: Okay.
3: Lalu yang terakhir, demokrasi
2: prosedural.
3: Kita tahu pemilu itu berjalan setiap 5 tahun sekali.
2: Baik.
3: Dan itu sebagai legitimasi bagi kita ya. Tapi kalau kita melihat substansinya, substansi demokrasi itu, ini hanya sebagai sarana prosedural. Kita tahu ada kondisi beberapa elit-elit politik yang ya yang itu saja yang ditampilkan.
2: Yeah.
3: Nah, ini kan kalau saya bilang kan masyarakat ya disuguhkan itu, ya mau tidak mau ya itu yang harus kamu pilih kan. Hmm. Artinya masyarakat tidak diberi celah sama sekali untuk menentukan pilihannya. Alternatif lain lah misalnya kalau kita bilang ya. Hmm. Nah sehingga ini menyebabkan perlindungan hak asasi dan kebebasan berekspresi itu secara perlahan-lahan pasti tergerus. Itu Pak Billy yang bisa saya sampaikan terkait arah kebijakan negara saat ini.
2: Oke, baik. Ya, jadi ada tiga poin penting ini ya, Pak Andre, yang memang menjadi fokus ya harusnya. Oke, seperti yang tadi disampaikan, ada diantaranya ada pragmatisme ekonomi, kemudian juga pendekatan keamanan, dan yang terakhir demokrasi prosedural. Oke, baik. Baik, Pak Andre, kita beralih ke ruang digital. Ini seperti yang kita ketahui, memang bisa dijadikan ini platform atau arena bermainnya masyarakat kita ya saat ini ya Pak Andre ya, untuk menyampaikan aspirasinya, unek-uneknya. Bahkan kita bisa melihat lahir banyak sekali konten kreator muda yang bahkan sampai viral statement bahwa ide-ide mereka ini sekarang lebih banyak karena nggak perlu repot-repot cari ide di situ, dapatnya cukup dari pemerintahan kita seperti itu. Namun ada satu kekhawatiran tersendiri seperti yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Andre di awal, ada satu pembatasan atau mungkin kriminalisasi, pemidanaan, ini masih cukup membayangi begitu untuk para teman-teman kita yang aktif di dunia digitalisasi begitu Pak Andre. Nah ini kalau dari tinjauan hukum politik tinjauan hukum politik Pak Andre, ini seperti apa melihat fenomena yang ada Pak Andre?
3: Ya ini yang dimaksud dengan kriminalisasi hukum itu ini. Jadi kita tahu ada beberapa regulasi yang disahkan dan pengesahan dari berbagai regulasi yang memuat pasal-pasal yang berisiko ini bisa melemahkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Misalkan nih ada pasal-pasal karet di dalam regulasi seperti Undang-Undang ITE atau aturan penodaan agama, ini bisa dipakai untuk menekan suara kritis.
2: Baik.
3: Ini akhirnya kan kita yang mau berkreasi di dunia digital juga kita hanya memuat hal-hal yang baik-baik saja kan gitu, Pak Willy. Kita supaya kita aman nih dari kriminalisasi hukum ya kita memuat hal yang baik-baik saja, padahal kita juga sedang tidak baik-baik saja kan gitu kan. Gitu. Nah seperti contoh yang baru-baru kemarin yang menjadi timbulnya ungkapan Londo Ireng kemarin itu kan ada potret yang menyedihkan yang terfoto oleh jajaran wartawan. Dan itu dijadikan sampul halaman utama. Dan ini kan sebenarnya kan hal yang real terjadi gitu. Hal yang real terjadi, jadi seharusnya sikap pemerintah tidak perlu merisaukan itu. Kalau memang itu terjadi kan menurut saya ya langsung terjun. Gimana ini tempatnya kan gitu.
2: Langsung udah follow up ya.
3: Langsung follow up, tidak perlu ditanggapi dengan mohon maaf, dengan balasan yang membuat polemik kan
2: baik.
3: Itu kalau menurut saya untuk membungkam itu tidak perlu dengan balasan yang tanpa ada aksi gitu loh.
2: Karena permasalahannya.
3: Tapi langsung aja dilakukan aksi, baru difoto, sebarkan di media sosial. Ini loh pemerintah sudah bekerja lagi kan gitu. Cukup seperti itu. Sebenarnya dipingini masyarakat itu kan kita tindakan nyata kan gitu.
2: Dengan menyelesaikan itu permasalahan ya.
3: Menurut saya seperti itu. Iya.
2: Jadi permasalahannya
3: istilahnya punya kode etik juga kan etik, kalau dia memuat berita yang tidak benar atau yang sifatnya hoax, tentunya dia melanggar kode etik, bisa juga terjerat hukum pidana kan gitu. Jadi tidak perlu menanggapi hal-hal yang memang real terjadi itu dengan omongan juga, tapi dengan tindakan nyata. Itu menurut saya solusi yang terbaik adalah itu.
2: Iya, baik. Jadi lebih ke penyelesaian permasalahan, bukan justru malah menambah begitu ya Pak Andre ya.
3: Ya, ini harapan jangan malah menambah polemik.
2: Polemik. Oke, okay. Ya. baik. Pak Andre, kalau kita, oke, okay. Pak Andre mohon izin, ini sudah ada pendengar yang masuk di jalur WA. Mohon izin saya bacakan terlebih dahulu ya Pak Andre ya. Nanti bisa ya, langsung dijawab ya. Di 0812-34600-289. Kali ini ada Bu Sandra di Perumbetet, Kota Kediri yang sudah bergabung kali ini. Oke, okay. Pak Andre, mungkin boleh disampaikan pendapat Pak Andre melihat adik-adik kita yang luar biasa, konten kreator langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi real, melihat potret bangsa kita. Sementara mereka juga dibayangi dengan adanya batasan-batasan yang pada akhirnya nanti bisa menjerat hukum adik-adik kita ini.
3: Ya.
2: Apa pendapat ya. Pak Andre? Apakah mereka tetap bisa lanjut ataukah memang mereka harus sejenak berhenti supaya mereka terlindungi dari kasus-kasus yang harusnya tidak terjadi? Oke, ini dari Bu Sandra di Petet. Silakan Pak Andre.
3: Oke. Yang kalau menurut saya sebagai praktisi hukum juga ya, jadi video yang kontenkan, yang dia upload di media sosial miliknya, itu harus bersifat original.
2: Okay.
3: Kalau menurut saya seperti itu. Dan memang itu terjadi tanpa potongan durasi. Artinya memang video itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kita tiba-tiba meliput sesuatu hal yang terjadi di daerah kita, dan foto itu, apa, video itu kita upload tanpa ada potongan-potongan atau editan-editan yang bisa membuat atau menyulut atau menghasut gerakan massa. Misalkan kita nih Pak Willy, kita ada di daerah tertentu gitu, kita melihat ada bangunan sekolah yang apa istilahnya sudah memang sudah mau roboh, dan layak. Ini memang membutuhkan perhatian yang khusus ya, khususnya bagi pemerintah daerah. Ketika kita mau memviralkan itu ya, itu harus kita videokan secara langsung sendiri di mana tempatnya kan gitu. Jangan kita mengambil videonya orang, mengambil videonya orang ini juga pelanggaran juga.
2: Oke. Okay.
3: Pelanggaran properti juga kan gitu. Nah, selain terkait dengan video yang original itu, yang kedua kita harus benar-benar menguasai pasal-pasal yang biasa dipakai untuk menjerat kita terkena ITE ini, pelanggaran ITE. Artinya kita ya mau tidak mau sebagai kode etiknya ya, kita harus paham benar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kan gitu. Supaya kita bebas dari jeratan-jeratan pasal-pasal tersebut. Jadi gini, seperti contohnya di tahun kemarin, kalau nggak salah di sekitar bulan September, ketika terjadi demo besar-besaran di berbagai daerah itu Pak Willy, ada beberapa anak muda yang mohon maaf tanda kutip syukur mengupload sebuah video-video yang saya pikir itu juga cukup mencemaskan juga ya. Itu kan membuat orang kalau melihat story kita itu takut. Misalkan di Kabupaten Kediri kemarin juga terjadi kerusuhan kan. Tahun kemarin itu terjadi kerusuhan sampai kantor Pemkapnya juga
2: kena
3: hancur ya.
2: Nah,
3: itu
2: terkena dampak.
3: Kalau memang kita ini berada di situ, enggak masalah kita mau video. Tapi begini, kadang memang memviralkan sesuatu itu tanpa kita tahu konteksnya, kita ikut saja nge-share gitu ya. Itu bisa terjerat. Jadi makanya saya bilang video itu harus sifatnya originalitas, jangan kiriman dari orang. Dan Anda harus berada di tempat itu juga kan gitu. Nah, tapi kalau dalam keadaan rusuh seperti itu, kalau kita hanya syukur share ini kan membuat ketakutan masyarakat juga. Ini juga ini nggak boleh. Gitu loh. Artinya teman-teman muda, para pemuda ini harus benar-benar tahu konteksnya. Kalau kita mau istilahnya mengupload video atau mengupload apapun itu sifatnya harus ya kita memang mengetahui gitu loh, mengetahui secara langsung, bukan kita mengambil video milik orang lain terus kita teruskan, kita sharekan, itu salah kalau menurut saya.
2: Oke. Ya, baik.
3: Gitu. Jadi yang jelas kan itu bisa mengancam psikologis seseorang juga. Tanpa kita tahu konteksnya gitu. Kecuali kalau kita benar-benar tahu kejadiannya dan kita berada di situ, sehingga ketika kita ditanya pun bukan katanya itu, tapi saya melihat sendiri kan gitu.
2: Oke, baik. Ya, jadi ini memang literasi hukum tetap harus dipahami begitu ya, Pak Andre ya.
3: Harus.
2: Terutama untuk teman-teman muda ini ya yang memang aktif sekali media sosial.
3: Ya, saya pikir untuk mempelajari hukum saat ini sangat mudah ya, karena kalau kita lihat aja di misal di media sosial Instagram gitu ya, banyak sekali konten kreator yang mengupload terkait pasal-pasal. Nah, itu kan kita bisa mempelajari ini di situ. Kalaupun kita nggak paham, ya kita tanyakan aja pada mereka yang lebih paham tentang hukum ini maksudnya apa sih, dan karena kadang bahasa hukum itu berbeda dengan bahasa awam.
2: Baik ya. Pak Andri, menarik ini kalau dari apa yang tadi sudah banyak kita perbincangkan sejak dari tadi pagi begitu, Pak Andri, sebenarnya apa sih yang kita harapkan begitu, khususnya peran para lembaga pengawasan peradilan, kemudian khususnya juga pembentuk undang-undang juga supaya menjaga agar kebijakan publik ini tetap pro demokrasi begitu, Pak Andre. Ini apa sih yang kita harapkan begitu, Pak Andre?
3: Ya, karena saya orang akademisi ya, Pak Willy. Jadi saya lebih menyoroti sikap dan peran kita selaku orang yang berada dalam komunitas akademik. Saya punya pendapat bahwa perguruan tinggi atau universitas itu harus didorong di dalam memperkuat tradisi berpikir kritis serta menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik. Kita kalau mengajar di kelas, kita tidak boleh membatasi diri menyampaikan apa yang terjadi, bukan menghasut atau memprovokasi, bukan ya, tapi kita menyampaikan memang apa yang terjadi kepada teman-teman mahasiswa, supaya mahasiswa ini benar-benar paham dan tahu realitas apa yang terjadi saat ini. Jadi ada kebebasan akademik untuk menyampaikan, bukan di ruang publik ya, tapi di ruang perkuliahan ini. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi, kita juga harus bersuara lantang, bersuara kritis. Ya, kalau memang benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah, kan gitu. Lalu selanjutnya kita harus menjunjung yang namanya akuntabilitas epistemik. Akademisi ini dituntut berupaya untuk memproduksi alternatif pengetahuan yang independen sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan negara. Jadi apalagi ya seperti saya ini mengajar di bidang hukum dan politik, jadi kita jangan membiasakan diri untuk menyampaikan ke mahasiswa bahwa saat ini negara sedang baik-baik saja, padahal itu bertentangan dengan pandangan mereka. Dan saya yakin para pemuda sekarang, apalagi mereka-mereka yang sudah masuk ke bangku perkuliahan, lebih kritis. Jadi kita sebagai akademisi juga jangan turut membungkam kekritisan mereka. Tapi kita harus mensupport cara pandang mereka ya, tentunya dengan cara kalau mereka salah ya kita luruskan kan gitu, tapi bukan kita membungkam. Biarkan teman-teman mahasiswa ini berpikir kritis, tapi berjalur kan gitu, Pak Willy. Nah itu tugas kita sebagai akademisi.
2: Baik. Karena kita juga sering nonton juga ya, Pak Andre ya, debat begitu yang melibatkan teman-teman mahasiswa ini, keren. Saya juga suka nontonnya ini.
3: Keren. Mahasiswa sekarang lebih pintar, pengetahuannya lebih luas. Saya sih ngaku itu ya. Selain karena ada tunjangan, istilahnya ditunjang oleh smartphone, terus bisa berinternet. Kan mahasiswa ini kan mereka tanpa belajar secara luring di kampus, mereka bisa belajar secara daring dengan cara apa? Mereka istilahnya mengikuti perkembangan melalui media sosial, ditanyakan ke dosen, dan dosen tidak boleh menutup mata atas apa yang memang benar-benar terjadi. Itu loh, kita sebagai akademisi ini mempunyai ruang yang sangat luas untuk bisa membuka cakrawala pandangan daripada mahasiswa yang sedang kita ajar, bukan gitu Pak Wili.
2: Iya, iya, baik. Pak Andre, menarik nih, kalau dari tadi kita juga banyak menyoroti terkait dengan dinamika demokrasi begitu ya di tingkat atas, di lini nasional. Ini sebenarnya apakah bisa memungkinkan berpotensi berdampak begitu Pak Andre terhadap kebebasan berekspresi atau iklim demokrasi di daerah kita begitu Pak Andre?
3: Oh, tentu, tentu.
2: Sangat ya.
3: Karena, iya, karena apa yang terjadi di pusat itu pasti akan berimpak di pada di daerah. Yang nggak usah jauh-jauh, Pak Wili, terkait dengan pemotongan anggaran dana desa.
2: Oke. Ya.
3: Kita tahu dampaknya terhadap desa-desa di sekitar kita. Kalau dulu istilahnya mereka bisa mendapat anggaran 500 sampai 1 miliar ya. Sekarang dipotong di bawah 500 juta kebanyakan. Nah, mereka kan sudah menyiapkan program sebelum mengajukan dana desa itu. Akhirnya kan apa yang terjadi sekarang di desa ini kesannya ya jalan di tempat yang
2: okay. gitu. Yeah.
3: Dan desa-desa sendiri juga diwajibkan untuk melakukan pembangunan gedung KDMP.
2: Yeah.
3: Itu kan juga memakan ini juga, anggaran juga. Belum lahannya, apakah desa itu punya lahan apa enggak. Nah, ini kan artinya kalau kita bicara dalam konteks kebijakan pusat, apakah itu berdampak? Pasti berdampak. Iya, pasti berdampak.
2: Gitu. Baik. Ya, saya jadi penasaran ini langsung tanya ke Pak Andre nih. Kalau melihat apa ya dinamika yang ada, kemudian juga indikator hukum dan politik yang ada yang tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Andre. Proyeksi Pak Andre sendiri mengenai masa depan demokrasi kita, kebebasan sipil di Indonesia paling tidak 5 sampai 10 tahun ke depan ini seperti apa Pak Andre?
3: Selama pemerintah menutup mata dengan keadaan yang ada saat ini, kondisi masyarakat yang ada saat ini, ya saya pikir ya arahnya sedang tidak baik-baik saja, Pak Wil.
2: Oke.
3: Itu yang yang bisa saya sampaikan. Artinya demokrasi itu berjalan atau tidak berjalan, semuanya kembali kepada pemegang dan pemangku kebijakan.
2: Oke.
3: Siapa di sini ya? Pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat tidak mau membuka mata atas kondisi yang real terjadi di masyarakat, khususnya yang bawah-bawah, ya demokrasi itu tidak akan pernah bisa berjalan.
2: Okay.
3: Ya walaupun ada statement orang desa nggak pakai dolar, yang tapi nyatanya juga berdampak kan gitu tuh Pak Willy.
2: Sangat berdampak.
3: Iya kan?
2: Iya. Oke, baik.
3: Kalau menurut saya seperti itu.
2: Nah, ini jawabannya pahit, tapi ini fakta yang harus kita telan bersama ya, Pak Andre.
3: Iya.
2: Karena memang seperti itu faktanya selama
3: dari itu,
2: pemerintah
3: dilapan,
2: kita gitu. Tidak kooperatif ya akan jalan di tempat begitu ya, Pak Andre ya. Bahkan
3: iya, jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran.
2: Kemunduran. Oke, Pak Andre, mohon izin sudah ada yang bergabung kembali di jalur WA kami. Saya bacakan terlebih dahulu, ada Pak Wahid Haryadi di Pesantren Kota Kediri ini bergabung. Oke, pertanyaannya saya bacakan Pak Andre. Pak Andre, apa pendapat Bapak? Sudah ada UI, Universitas Indonesia, sekarang dibangun Universitas Merah Putih. Sudah ada RRI, sekarang dibangun Radio Merah Putih. Oke, ini kayaknya menyinggung tadi yang sempat disampaikan Pak Andre ya, pragmatisme ekonomi.
3: Iya.
2: Monggo Pak Andre, ini dari Pak Wahid nih, pendapatnya Pak Andre yang ditunggu nih.
3: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, adanya pragmatisme ekonomi itu tadi. Jadi kesannya kan pemerintah saat ini itu hanya fokus pada proyek-proyek pembangunan strategis dan investasi. Nah, tidak pernah melibatkan partisipasi publik. Di akademik, di bidang akademik juga malah sudah tiba-tiba disahkan gubernur dan wakil gubernurnya. Kita tahu kan ada universitas baru nih yang mau dicanangkan oleh pemerintah, URI itu.
2: Oh ya.
3: Iya kan?
2: Iya, oke.
3: Kalau kita melihat kemarin sekilas saya baca tentang visi misinya, sama dengan yang namanya Lemhanas mencetak para pemimpin kan gitu kan, sama fungsinya sama. Terus ngapain dibuat URI? Kita tahu di Indonesia banyak sekali universitas, bahkan sudah ada beberapa yang misalnya disuspend ya, mungkin karena tidak memenuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh kebijakan atau regulasi-regulasi. Terus kita tahu program unggulan dari pemerintah saat ini yang namanya MPG itu juga tengah dievaluasi karena begitu banyak polemik permasalahan yang ada di dalam, kok sih ditambahi yang namanya URI kan gitu. Jadi lain yang saya bilang pragmatisme ekonomi itu di sini apa yang dikejar. Kalau menurut saya, kalau di bidang pendidikan, misal ya, di bidang pendidikan, ya kalau memang ada APBN lebih, sekolah-sekolah yang memang sudah waktunya direnovasi, direnov kan gitu. Kalau bicara tentang kualitas pendidikan, ya seperti yang kita tahu saat ini, gaji guru, gaji dosen, itu ternyata kan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Makanya terjadi demotivasi bagi para akademik. Bagaimana pendidikan bisa berkualitas kalau para pengajarnya sendiri aja demotivasi kan gitu Pak.
2: Okay.
3: Itu yang harus harusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah saat ini kita, ketimbang membangun lembaga baru yang akan menimbulkan masalah yang baru.
2: Okay.
3: Itu pandangan saya seperti itu.
2: Baik. Ya, Pak Andri sudah ada bergabung kembali. Saya bacakan lagi. Ini kali ini ada Bu Ida di Kampung Inggris Pare. Oke, pertanyaan dari Bu Ida. Oke, ini menyoroti. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Ida terkait dengan gaya pidato presiden kita, begitu, yang seringkali menimbulkan polemik, begitu, Pak Andri. Nah, ini pertanyaan dari Bu Ida. Apakah kalau ini dilakukan oleh pemimpin negara kita, apakah bisa dituntut dan juga diproses hukum? Nah, ini pertanyaannya langsung to the point nih, Bu Ida nih.
3: Nah, kan ini kalau kita mengikuti media sosial saat ini ya, presiden saat ini sedang disomasi kan?
2: Oke.
3: Ada berbagai banyak. Coba kita dilihat di media sosial. Mulai dari yang itu tadi yang saya singgung tadi terkait dengan surat edaran Dirjen Pajak yang diterbitkan tanggal 15 Juli kemarin. Itu juga presiden sedang disomasi nih. Bahkan DPR juga disomasi untuk menghentikan kebijakan tersebut. Karena memang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat sipil. Terus pernyataan daripada presiden yang terkait dengan Londo Irem yang istilahnya menuduh LSM, wartawan itu sebagai anda asing. Nah, itu kan juga disomasi juga Pak Willy. Artinya kalau kita memang benar-benar mengaku sebagai negara hukum, ya harusnya semua orang sama di mata hukum kan gitu.
2: Oke.
3: Dan itu bisa, bisa.
2: Siapa gitu. Andre? Ya sudah terjawab ini Bu Ida di Kampung Inggris ini. Bu Ida ini, mumpung ada Pak Andre nih, pengamat hukum dan politik, saya tanyakan saja. Sepertinya begitu nih, sambil ngetiknya ya. Oke. Ya, Pak Andre luar biasa. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri sesi yang luar biasa, dipertemukan kembali dengan Pak Andre di RRI. Monggo, ini ada apa ya, semacam penutup rekomendasi atau poin krusial yang ingin disampaikan oleh Pak Andre, baik kepada pembuat kebijakan maupun masyarakat luas, supaya kualitas demokrasi, kebebasan sipil kita tetap terjaga. Ada poin apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Andre.
3: Ya, kalau saya ya, kalau saya sebagai akademisi sekaligus praktisi, saya itu yang merasa sampai saat ini itu masih kurang masif adalah pendidikan politik di daerah-daerah.
2: Oke, baik.
3: Pendidikan politik di daerah-daerah itu wajib dimasifkan. Supaya apa? Supaya kita sebagai warga negara, sebagai pemilih, kita ini benar-benar pintar menentukan pilihan kita. Jangan sampai suara kita itu terbeli hanya dengan Rp20.000 untuk 5 tahun ke depan. Ini yang menjadi penyakit di daerah-daerah kan seperti
2: itu. Betul.
3: Jadi kita perluas wawasan kita, wacana kita sebagai masyarakat awam, supaya nanti ke depannya di pemilu yang akan datang kita benar-benar memilih calon yang bisa memimpin negara kita ini benar-benar ke arah yang lebih baik. Jadi jangan memilih entah itu di tingkat pilkada atau di tingkat pusat. Ya kita benar-benar memilih tanpa tanda kutip iming-iming yang nilainya nggak seberapa, tapi saatnya 5 tahun kan gitu Pak Willy.
2: Iya, atau bahkan
3: itu
2: lebih
3: kalau,
2: ya.
3: Kalau dampaknya. Saya sih itu aja. Jadi artinya ya inilah dampak. Dari itu ya kita sudah ini sudah di atas era milenial, bahkan mungkin kita saya berharap ke teman-teman Gen Z ini yang lebih pinter, yang lebih
2: kritis,
3: cakrawalanya lebih luas daripada kita-kita yang sudah usianya sudah di atas angka 4 jadi ada-ada ini kita tuntut untuk lebih bisa inilah lebih bisa kreatif, lebih bisa pintar, smart daripada kita-kita ini.
2: Iya, dan yang
3: artinya
2: pasti
3: kita, iya, jadi pendidikan politik itu sangat penting, Pak Willy. Pendidikan politik menurut saya sangat penting.
2: Iya, artinya jangan sampai
3: cara pandang kita.
2: Teman-teman Gen Z jangan sampai apatis terhadap politik, itu ya intinya Pak Andre ya.
3: Iya, ya, harus tetap berpartisipasi.
2: Harus tetap berpartisipasi. Baik, luar biasa. Pak Andre, terima kasih di sela-sela kesibukannya ini mengajar, ini masih sempat diundang kembali di RRI. Terima kasih banyak Pak Andre.
3: Terima kasih juga undangannya Pak Willy.
2: Baik, sukses.

Jadi tadi di poin closing statement juga sangat luar biasa disampaikan apa yang luput dari perhatian kita bersama, bahwa pendidikan politik di daerah yang memang masih kurang masif, yang harusnya lebih dimasifkan lagi supaya masyarakat di daerah, baik itu di Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, di Kediri Raya, atau mungkin di daerah-daerah yang lain begitu ya, daerah-daerah 3T termasuk ini, supaya lebih literasi politiknya betul-betul ada, kemudian juga literasi hukum ada, sehingga wawasan menjadi luas, cakrawala lebih terbuka lagi, sehingga manakala ada pesta demokrasi yang digelar 5 tahunan ini, masyarakat sudah jauh lebih smart, jauh lebih wise, lebih bijak begitu ya, untuk memilih calon pemimpin bangsa yang harapannya bisa membawa ke kondisi jauh lebih baik. Kita akan terus melaju di perjalanan Kediri pagi ini, pendengar. Saat lagi akan kita hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita ingin nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Sila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh Bu.
3: Iya Nduk, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI.
4: Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melaju kembali pendengar dalam perjalanan Kediri pagi ini di edisi Rabu 29 Juli 2026 masih dipancarwaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ya. Kita akan awali dengan program Halo RRI yang akan menghadirkan kesempatan untuk Anda untuk bergabung di line kami di 0812-34600-289 dan juga di 0857-2535-2550 atau di jalur on air di 0354-310-1108. Anda bisa menyuarakan temuan-temuan Anda, info-info menarik, info-info penting yang ingin Anda sampaikan di ruang dengar kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, nanti kita juga akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri yang akan dihadirkan oleh dua rekan saya, yaitu rekan Dila dan juga rekan Fuji yang nanti akan hadir kembali dengan kabar-kabar terkini dan teraktual untuk Anda. Sampai nanti merapat pada pukul 10, kebersamaan kita pendengar tentunya masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi di Halo RRI, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita memasuki segmen Cek Fakta Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Kali ini kabar hoax yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di Cek Fakta adalah mengenai tautan pendaftaran bantuan Rp15 juta untuk petani, yang mana kabar hoax kali ini akan diturunkan oleh rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai Rp15 juta. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI, telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e_banper dari Dinas Pertanian setempat. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kita masuk di segmen kedua pendengar untuk program Halo RRI. Sembari menunggu Anda bergabung di nomor 0812-3460-289 untuk menyampaikan kabar-kabar terkini, informasi-informasi, temuan-temuan menarik yang ingin Anda share ke ruang dengar kita bersama, atau juga di nomor 0857-2535-2550 atau juga di jalur on air 0354-3101108. Kita update terlebih dahulu kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri yang siap hadir untuk Anda. Kali ini ada kabar mengenai adanya Pemkab Kediri ya, yang bakal membuka kembali wisata air panas Gunung Kelut pasca tutup sejak erupsi 2014 yang lalu. Kabar selengkapnya akan dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
1: Pendengar, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kediri, Jawa Timur sedang mempersiapkan pembukaan kembali wisata air panas di kawasan Gunung Kelut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Kediri mulai mematangkan rencana tersebut dengan melakukan survei lokasi bersama sejumlah pihak terkait pada pekan ini. Kepala Disparbud Kabupaten Kediri, Mustika Prayitno Adi mengatakan, wisata air panas sudah lama tidak beroperasi sejak erupsi Gunung Kelut pada 2014. Padahal, keberadaan wisata air panas menjadi salah satu ikon yang diharapkan mampu menambah daya tarik kawasan wisata Gunung Kelut, sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih di segmen Halo RRI dan kita akan coba update kembali kabar dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pendengar, terkait dengan adanya dugaan keracunan MBG yang ada di sekolah di Kediri. Sebanyak 200 siswa dilaporkan keracunan begitu oleh SMP Negeri 1 Keras dan juga MI Al Barokah Alami, yang diawali dari gangguan mual hingga diare. Kabar selengkapnya akan dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
2: Pendengar, dugaan keracunan MBG di Kediri menimpa ratusan pelajar di Kota Keras, maksud kami di Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, sedikitnya 201 siswa dari SMP Negeri 1 Keras dan MI Al Barokah dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi menu program makan bergizi gratis pada Kamis 23 Juli 2026. Keluhan yang dialami para siswa beragam, mulai dari mual, sakit perut, diare, hingga pusing. Hingga Senin 27 Juli 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Keras, Soetijo, mengatakan pihak sekolah belum dapat menyimpulkan penyebab keluhan yang dialami para siswa karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari puskesmas.

0: Ada Marion Jola dengan Run. Ini mengantarkan kita di menit 45 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan masih dalam program Halo RRI. Kita kembali ke kabar terkini dan teraktual seputar Kediri. Kali ini mengenai kabar yakni satu orang pendaki perempuan yang mengalami insiden terpeleset di Bukit Kelotok Kediri. Untuk kabar selengkapnya akan dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
1: Pendengar, seorang pendaki perempuan mengalami cedera pada pergelangan kaki usai terpeleset saat menuruni jalur pendakian Bukit Kelotok via Warung Buwono, Kota Kediri pada Senin 27 Juli 2026. Korban kemudian dievakuasi oleh tim BPBD Kota Kediri dan dirujuk ke RS Kilisuci Kota Kediri. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Joko Arianto, mengatakan korban bernama Wiwin yang berumur 46 tahun. Warga Kelurahan Campurrejo, peristiwa bermula saat korban bersama rombongan memulai pendakian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ketika perjalanan turun, korban tergelincir di tengah jalur pendakian dan diduga mengalami dislokasi pada pergelangan kaki kiri. Korban mengeluhkan nyeri sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan.
2: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
3: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
2: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
3: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
2: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh, mau bayar pakai kopi premium.
3: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
4: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
3: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar, satu kabar dari Kota Kediri akan diupdate oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak yang mengantarkan daerah itu meraih penghargaan terbaik 3 Indeks Perlindungan Anak atau IPAH tingkat Provinsi Jawa Timur 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indra Prawansa kepada Wali Kota Kediri Finanda Prameswati pada puncak peringatan Hari Anak Nasional pada Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan. Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah Kota Kediri, tetapi merupakan hasil kerjasama dan komitmen seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga keluarga yang terus berupaya memenuhi hak-hak dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak.

Di kesempatan yang sama dengan program-program menarik yang tentu siap kita hadirkan untuk membersamai Anda dalam perjalanan Kediri pagi hingga malam, yang tentunya masih terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan hari kita berkualitas pendengar.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.
4: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar semuanya. Selamat saya Arvonda hadir kembali mencoba pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini. Edisi di hari Rabu ya pendengar ya. Kalender 29 Juli 2026 memang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu yang sedang melakukan aktivitasnya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Kita memasuki penyajian ruang publik sanksi yang akan memani aktivitas Anda sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Di mana pada penyajian sanksi edisi siang hari ini saya akan mengangkat terkait dengan bagaimana Indonesia ya, terutama PT KAI telah merilis ya, terdapat satu rangkaian kereta api ya yang dikhususkan untuk petani, namun dalam kereta tersebut pun ya tidak semua barang yang dimiliki oleh para petani ya boleh masuk ke dalam kereta ya. Terdapat beberapa barang yang dilarang ya di kereta khusus petani dan pedagang, beserta sanksinya seperti apa nantinya. Sebelum kita bergeser ke informasi topik utama, kita dengarkan terlebih dahulu ya, ada informasi seputar berita surat keterangan kehilangan barang dengan pelapor ya bernama atas nama Rianto ya, berdomisili di Kediri ya, tahun 1981, tepatnya 20 Desember 1981, beragama Islam, pekerjaan wira swasta ya, yang telah melaporkan kehilangan barang ataupun surat berharga berupa satu buah STNK roda 2 jenis Honda dengan tahun 2017 berwarna merah putih, nomor rangka MH1JMII13HK527319 dengan nomor rangka mesin ya JMII1508544 atas nama Rianto, beralamatkan di Jalan Sumur Pompa RT6 RW2 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, yang mana diketahui hilang pada hari Rabu ya, pada hari ini Rabu 29 Juni pendengar ya 2026 di Jalan Umum Gabru Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ya. Mungkin pendengar semua yang merasa mendapati ya surat berharga tersebut ya dengan atas nama Rianto, bisa langsung saja menghubungi kami di 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp SMS di 0812346009 atau di 0857253525 50 ya, atau bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Panglima Besar Suriman 14 kawasan Pare Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi benar ya, kereta api khusus yang didesain untuk memfasilitasi petani dan juga pedagang dalam mendistribusikan hasil bumi serta barang dagangan diresmikan ya. Pada tahun kemarin ya, tepatnya 1 Desember 2025. Kereta tersebut dilengkapi dengan gerbong yang dirancang secara khusus dan leluasa untuk mengangkut barang. Adanya fasilitas tersebut pun diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan para pelaku usaha kecil. Layanan kereta pedagang dan petani tersebut pun pengoperasiannya akan merangkai pada kereta api lokal atau komuter lain ya, Merak, yang memiliki total kapasitas sebanyak 73 tempat duduk dengan total pengoperasian 7 perjalanan bolak-balik perharinya dengan rute Merak dan juga Rangkas Bitung. Demi menambah keefisienan kereta tersebut, operator kereta api tetap memperlakukan aturan ketat mengenai jenis barang yang dilarang dibawa ke dalam rangkaian kereta api tersebut. Beberapa barang yang dilarang ya untuk memasuki kereta khusus pedagang dan juga petani. Yang pertama ada senpi dan juga sajam, benda yang mudah terbakar atau meledak, narkotika dan juga zat adiktif, bahan dengan bau menyengat atau busuk, hewan ternak, dan juga barang yang melebihi batas aturan. Terkait dengan senpi dan juga sajam, mendengarnya semua bentuk senpi maupun sajam ya, seperti pistol, pisau dan lain sebagainya, baik legal maupun ilegal, sepenuhnya dilarang untuk dibawa ke dalam kabin. Hal tersebut pun bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal yang membahayakan dan juga memastikan lingkungan yang aman bagi semua orang. Lalu barang yang kedua, ada benda yang mudah terbakar ataupun meledak. Jadi bahan-bahan yang sangat mudah memicu api seperti bensin, gas dan juga tabung besar atau bahan kimia eksplosif dilarang keras di kereta tersebut. Risiko kebakaran juga ledakan di dalam kereta menjadi penyebab utama dari adanya larangan tersebut. Yang ketiga, barang ketiga adalah narkotika dan zat adiktif ya, dimana membawa bahan kimia berbahaya seperti narkotika dan juga zat adiktif juga dapat berbahaya karena hal tersebut pun dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Pada yang selanjutnya ada bahan yang berbau menyengat ataupun busuk. Jadi larangan tersebut pun termasuk pada barang yang terkenal memiliki aroma kuat pemicu mual yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Contohnya seperti buah durian, lalu ada buah mengkudu, ikan asin dan dalam jumlah besar ya, ataupun bahan-bahan lainnya yang menimbulkan bau busuk menyengat. Aturan tersebut pun ditegakkan untuk menjaga kualitas udara dan kenyamanan bagi para penumpang di dalam gerbong. Barang yang selanjutnya adalah hewan ternak, pendengar ya, yang mana membawa hewan ternak sangat dilarang ya dalam kereta api khusus petani dan juga pedagang. Yang mana kereta tersebut pun memang didedikasikan untuk para petani dan juga pedagang, namun kereta tersebut tetap memiliki standar kebersihan dan kenyamanan yang mutlak dan wajib untuk diikuti. Kereta itu benar-benar tidak memungkinkan pengangkutan hewan hidup berukuran besar ataupun dalam jumlah yang banyak seperti ayam, itik, kambing ataupun hewan hidup lainnya. Pengangkutan hewan hidup pada umumnya memerlukan sarana logistik yang khusus dan terpisah dari jangkauan layanan penumpang. Lalu barang yang terakhir adalah barang yang melebihi batas aturan. Penumpang pada umumnya, pendengar ya, hanya diizinkan membawa barang bawaan dengan syarat maksimal hanya 2 koli maksud kami, ataupun 2 tenteng barang dengan ukuran yang telah ditetapkan, misalnya maksimal 100 cm kali 40 kali 30 cm per kolinya. Apabila terdapat barang yang ternyata melebihi batas tersebut, maka penataan ruang di dalam kereta akan sangat terganggu, menghalami lorong dan juga menyulitkan proses evakuasi darurat. Melanggar aturan tersebut pun tidak hanya berujung akan sangat fatal bagi si pelanggar. Sanksinya pun tidak hanya berupa penyitaan barang, melainkan bermacam-macam yang mana akan disampaikan ya di sesi berikutnya.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, untuk di segmen pertama tadi kita sudah menyimak bersama-sama barang-barang apa saja yang tidak boleh ya ataupun dilarang untuk masuk dalam kereta, khusus para pedagang dan juga petani ya. Lalu jika memang ada yang membandel gitu pendengar ya, sanksi apa yang akan diberikan ya bagi si pelaku ya. Jadi terdapat sanksi apabila para penumpang yang melanggar larangan tersebut ya. Yang pertama ada penyitaan dan juga pemusnahan barang, penyitaan dan penitipan barang, penolakan keberangkatan, penurunan dengan paksa, dan juga yang terakhir adalah denda tunai. Sanksi yang pertama adalah terkait dengan penyitaan dan juga pemusnahan barang ya. Untuk barang-barang yang akan berbahaya, misalnya adalah bahan meledak, senjata ilegal ataupun narkotika, akan disita segera ya untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib, dan apabila mendesak maka akan dimusnahkan. Lalu sanksi yang kedua ada penyitaan dan juga penitipan barang. Jadi untuk barang-barang yang melanggar batas kenyamanan seperti barang dengan bau menyengat akan disita dan dititipkan di stasiun terdekat untuk sementara waktu. Sanksi berikutnya ada penolakan keberangkatan. Jadi jika memang pelanggaran terdeteksi di pintu masuk ataupun pemeriksaan, maka penumpang tersebut akan ditolak untuk naik kereta sampai barang terlarang tersebut ditinggalkan. Sanksi yang berikutnya ada penurunan dengan paksa ya. Namun apabila barang yang terdeteksi ketika di dalam gerbong kereta, maka petugas akan menurunkan dengan paksa penumpang tersebut di stasiun yang terdekat dan diberikan sanksi tegas tambahan berupa tidak adanya refund ataupun pengembalian dana. Lalu yang terakhir adalah denda tunai. Jadi agar lebih jera ya, barang bawaan yang dipadati melebihi batas berat yang diizinkan, maka petugas berhak untuk mengenakan biaya kelebihan bagasi sesuai dengan tarif yang berlaku. Namun jika penumpang menolak membayarnya, maka barang tersebut dapat dianggap sebagai barang terlarang dan dikenakan sanksi yang lebih tegas. Ya, jadi benar ya, itulah informasi lengkap mengenai barang yang dilarang di dalam kereta api petani juga pedagang berserta sanksinya ya. Jadi mari lebih memperhatikan bawaan kita agar perjalanan kita tetap berjalan sesuai dengan rencana dan pastinya menyenangkan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian sudah kuat sama kita dalam jajan ruang publik sanksi ya, mengangkat topik yaitu ada barang yang dilarang di kereta api khusus petani juga pedagang ya, dan juga terdapat pula sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelaku ya yang membawakan barang yang sudah dilarang ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengar ya, tepat pada pukul 11 kita bergeser dalam jajan dinamika olahraga sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

memang ini listriknya aman-aman saja atau tidak begitu, karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya kalau misalnya suka jeglek ya, itu berarti ada pertanda yang memang salah satu arusnya itu mengalami gangguan begitu ya, kalau dari apa yang disampaikan beberapa masyarakat yang ada begitu. Jadi alangkah lebih baiknya sigap untuk melakukan pencegahan dini sebelum terjadinya kebakaran begitu pendengar ya. Kalau di rumah itu memang banyaknya karena konsleting listrik begitu ya. Karena kalau misalkan tabung LPG biasanya langsung ada ledakan begitu, seperti itu. Jadi mungkin ada baiknya kabel-kabel yang tidak terpakai, kabel cas ini yang terutama yang suka ngegelantung ya, ditancepin tapi nggak dicabut. Kadang-kadang kebiasaan kita yang kurang baik dalam hal yang demikian ya. Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu kami akan hadir kembali menemani Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachafemda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki

0: penalti.
1: Ne bitte Weißstein.
0: Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcon 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chang membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan di PMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol Enggan Jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
6: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
7: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the Legion only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next game, he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hendra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Jabez Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru, kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barong Cat sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, all players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to...
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Braga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TCD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Ia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Identitas anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto, dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mengenai saat lagi tepat pukul 12 kita bergeser dari lonjan sekoci. Selanung kolonjong juga campur sari bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya. Lagu kolonjong juga campur sari melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Radio Pro, satu kedidikan dan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Adel Fonda. Pendengar, kita memasuki penjajahan sekoci serandung keroncong juga campur seri. Moga silakan yang ingin merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu keroncong juga campur seri, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Saya enggak sendirian, saya ditemani oleh dua adik-adik saya. Ada saya sudah bertiga ya. Kok kemarin berdua ya, sekarang bertiga. Ada Esa juga, ada Iva. Hai guys.
1: Hai.
0: Kamu sudah sembuh?
1: Sudah.
0: Gimana, Cil? Si Iva ketawa-tawa aja. Oke, monggo ya. Iva dan juga Esa ini sudah ada yang masuk di telepon WhatsApp. Siapa dulu? Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sekoci.
2: Sekoci,
0: Nandung Keroncong,
2: Nandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Dengan kali sinten iki, ini adik-adik kulo niki. Kalau saya mah sudah tahu nih Pak, nih Pak. Saya
2: ini
0: cuma
2: nama siapa nih Mbak siapa?
0: Mbak siapa nih, ayo?
1: Dengan Mbak Esa juga Iva.
0: Mbak Esa sama Iva.
2: Mbak
0: Esa sama Iva.
2: Mbak Esa dengan Mbak
0: Iva.
2: Mbak Iva ya. Okay. Belajarnya rajin, nanti bisa lulus ya.
0: Amin.
2: Cepat lulus.
0: Amin. Amin. Ini diinget-inget ya suaranya ya. Ingatnya suaranya. Ini Pak Agus. Halo Pak Agus.
2: Iya, ini Pak Agus ya, nih.
0: Benar. Yuk Pak Agus, apa ini lagunya Pak Agus?
2: Aku mau minta lagu Mahameru.
0: Mahameru. Salam-salamnya monggo Pak Agus.
2: Ya, salamnya monggo Betty yang di Kalimantan.
1: Iya. Yeah.
2: Bapak Jana Bidin.
1: Iya. Yeah.
2: Mas Gilang di Kertosono, Mas Sakit di Nganjuk.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Mariono di Tulungagung, Pak Slamet juga di Tulungagung, yang berbuat di Tulungagung.
1: Iya. Yeah.
0: Kali sih teman
2: juga tadi.
0: Terus, lanjut.
1: Ya.
0: Bagus.
2: Ya, semuanya.
0: Semuanya aja. Inggih, siap. Jaringannya ngapunten Pak Agus. Jelek-jelek soalnya nih Pak Agus. Inggih. Siap, ada lagi Pak Agus?
2: Oh, iya.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi guys? Ada Sekoci.
3: Sekoci, Senandung Keroncong, Campur Sari.
0: Halo Besti, gimana kabarnya Besti?
3: Alhamdulillah. Itu apa? Mereka berdua kasih tebakan ini siapa yang naik? Ya, ayo, tuh, jangan nyebutkan namaku.
0: Emang sengaja. Saya kan diem-diem aja kan, cuma bilangnya Besti.
1: Ini dengan
3: siapa?
1: Ini Mas Robert.
3: Salah.
1: Yang bubuk.
0: Salah.
1: Aku siapa ini?
3: Padahal sering naik loh, padahal.
0: Sering naik loh, ayo. Ayo hafalkan. Yang tak kasih clue, tak kasih clue. Digura.
3: Dari kawasan Gura.
0: Oh, kawasan Gura. Ayo siapa? Kesuwen ini Mas. Ada Mas Putra.
3: Mas Putra itu Mbak Iva.
0: Aduh, Mbak Iva itu.
1: Ya, gimana kabarnya Mas Putra
3: itu? Pak, gimana punya kabar Besti?
0: Alhamdulillah sehat Besti, sudah lumayan sehat Besti.
3: Sudah kembali ya keadaannya.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi masih gorok-gorok suaramu.
0: Masih ada. Yuk lagunya apa Besti?
3: Aku requestnya itu aja, Keroncong Jembatan Merah.
0: Oke.
3: Salamnya untuk Pak Agus, sinyalnya tadi megap-megap nggak jelas suaranya. Terus Pak Sedioko. Terus Ridu, Pak Jaina, terus Bunda Eti, Bunda Farida, Bunda Sita, Mas Gilang. Terus itu yang ada di kandang siapa? Mbak Aisyah.
0: Siti Aisyah.
3: Kalau Mbak Aisyah, terus itu Mbak Dewi yang ada di Ngunut.
0: Nggih, leres, Mbak Dewi.
3: Mantap. Semuanya sama kejar ya.
0: Nggih. Matur nuwun.
3: Sebentar tanggal 8 nanti Persebaya lawan mana ya?
0: Wah, enggak tahu. Aku enggak ngikut itu. Aku cuma ngikutnya AFF Indonesia.
3: Tanggal 31 ya?
0: Iya.
3: Lawan Timor Leste.
0: Benar.
3: Jam berapa?
0: Malam kayaknya.
3: Oh, jam 7 kayak biasa nih.
0: Biasanya.
3: Moga-moga menang 3-1.
0: Amin. Yang penting menang
3: atau 4-1, 5-1 sebenarnya.
0: Iya, pokoknya
3: pantai. Siap. Kita aja ya.
0: Inggih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingat-ingat guys ya, itu bestie Mas Putra Tutu ya.
1: Yeah.
0: Oke, di belakang Mas Putra Tutu, ayo ada selamat siang Sekoci.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Sekoci Pare, Senadung Roncong Campur Sari, Panglipur Sari.
1: Oke, siap.
0: Ayo disapa.
1: Bagaimana kabarnya Pak Setioko?
4: Oh, tahu dong saya. Kok kelihatan dari situ, Pak Eva?
0: Peh, ancene kalau yang bener dipuji-puji. Coba emas-emas ini gak bakal dipuji, panggah sih banyak toh ae.
4: Saya mau kelihatan dari situ kok tahu sama saya.
1: Ya. Gimana kabarnya Pak Setioko?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Gimana kita ada Aipa?
1: Alhamdulillah sehat Pak Setioko.
4: Sehat. Sudah makan belum?
1: Sudah.
4: Iya. Yang baru makan.
1: Iya.
0: Anggere enggak bendino dahar tapi pripun niki Pak Setioko niki?
1: Iya. Arep aku napa?
4: Lagu rendang ae guyon.
0: Nggih, guyon nek rendang mawon.
1: Request lagu apa Pak Setioko?
4: Ya, request lagu ikai apa jenenge? Rondo Dukal yang enak lah.
0: Rondo Dukal
4: ni enak.
0: Coba tak cari mawon gih. Monggo salam salam pun.
4: Salam engko neng rendang ay.
0: Siap, matur Mbah Nuwun.
4: Oke, dah. Kita.
0: Inggi.
4: Lagunya apa Bu Dendi?
0: Denggengkoan. Inggi. Matur Mbah Nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ya di belakang itu ada jalur on air sudah masuk. Halo, selamat siang Sekoci.
5: Nandung Keroncong
0: Campursari. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Mas Dwi di Tulungagung.
0: Di mana?
5: Mas Dwi di Tulungagung.
0: Di Tulungagung.
5: Oh, Mas Dwi.
0: Iya, Mas Dwi. Iya, Mas Dwi. Gimana kabarnya Mas Dwi?
5: Alhamdulillah. Ini abis Piala Dunia. Dikatain apa Piala AFF.
0: Iya, benar.
5: Dan kabarnya ini Indonesia ini kuatnya bukan yang ikut ASEAN, FIFA ASEAN itu kan?
0: Heeh.
1: Iya.
5: Wah, gitu ya. Dan jadi ini komposisinya pemain lokal gitu ya, di uji buat level begitu kan ya.
1: Iya.
0: Oke.
5: Aku nanti request
0: lagunya apa nih Mas Dwi?
5: Salam dulu buat Pak Setioko, Pak Sukasti, Pak Putra, Mama Wanda, yang di ada Bung Freddy, terus yang

0: Oke.
1: Okay. Rendang.
0: Oke. Okay. Yeah. Lagunya apa, Mas?
1: Minta Lala Atila. Lala Atila yang Ginaris dari Kembar Musik.
2: Ginaris.

0: Oke, kita terima dulu guys ya. Ini ada Bobo Bani. Halo, selamat siang. Sekoci.
1: Yang
0: Sekoci.
1: Sekoci. Senandung kerontong lan campur.
0: Campur sari. Kung Bani, gimana kabarnya, Kung?
1: Alhamdulillah. Sehat, tapi agak rah-rah bahasa ini.
0: Ada rah-rah bahasa. Sama kalau kayak gitu, Kung.
1: Ya, mudah-mudahan Mas Aril dan dua bidadari juga diberi kesehatan pada Yang Maha Kuasa.
2: Amin. Ya, terima kasih, Bapak nih.
0: Siap, lagunya apa, Kung?
1: Loro Tresno
0: Sari.
1: Dari Nanda Sari.
2: Ya, salam-salamnya, monggo.
1: Salame kagem ibu-ibu mawon ya. Ibu Farida, Ibu Lili, Ibu Ati, Ibu Utri, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yuli, dan semuanya.
0: Inggih matur Mbah Nuwun.
1: Jembar Nuwun dari Bu.
0: Guys, kita betulkan dulu ya, requestan dari pendengar semuanya ya. Masih kan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci.
2: Senandung keroncong dan campur sari.

0: dan campursari.
1: Oke, sudah kita hadirkan tadi guys ya, requestan dari pendengar semuanya ya. Ada lagi yang masuk di jalur pesan singkat, silahkan dibacakan Esa dan juga ada Iva.
2: Ya, Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncong Mawar Biru versinya Niken Salindri. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purba, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Arif Honda dan dara-dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, okay, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin.
1: Amin, terima kasih. Tunggu lagunya. Lanjut lagi ada siapa?
3: Lanjutnya ada Pak Tarji dari Centong Langen Harjo Plemahan. Sugeng siang, Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Pak Tarji badhe nderek nyuwun lelagon Langit Mendung Kutongawi versi Campur Sari. Campur Sari. Atur salam kagem semudayane. Mugi-mugi sedaya selalu pinaringan sehat lancar sedayane. Matur sembah nuwun.
1: Matur mbah nuwun. Inggih Pak Tarji nggih. Ditunggu saja lagunya, nanti tak kita putarkan. Oke, okay? Guys, ini karena lagunya ada tiga ya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Sekoci, Senandung Keroncong dan juga Campursari. Terima kasih atas atensinya. Ada siapa aja tadi guys?
3: Ada Pak Agus,
2: Pak Putra Tutu, Pak Setioko, Mas Dwi, Bobo Bani,
3: dan ada yang terakhir Pak Tarji.
1: Pak Tarji, oke, okay, ya. Nanti yang baca tas ke Indonesia siapa?
3: Puji sama Dila.
1: Ya, nanti kita berjumpa lagi ya di lain kesempatan ya. Terima kasih guys, bye-bye.
3: Terima kasih, bye-bye.
1: Oke, baik pendengar ya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menjalan Sekoci dan Keroncong juga Campur Sari ya. Nanti yang bagian enggak kebagian nanti kita bergabung kembali di rendang nanti ya. Oke, sekali lagi tepat pada pukul 13 kita akan menyimak bersama-sama lintas Kediri siang, lalu dilanjutkan akan ada rendang ya. Sedap gurih enak pol yang akan menemani pendengar semua lebih panjang lagi sampai nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semuanya. Disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Ariel Fonda. Yang pertama mendengar OPD terkait di Kabupaten Kediri siap menghadapi dampak kemarau. Rekan reporter Ayu Citra memberikan laporannya.
2: Sejumlah OPD terkait di wilayah Kabupaten Kediri pada saat ini mengikuti rapat koordinasi lanjutan untuk antisipasi dampak puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Satrio Wicaksono pada hari ini. Kalep menyebutkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai pada saat musim kemarau, karena memang pada saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Untuk itu, maka diharapkan warga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang dan regulator gas dalam keadaan aman.
3: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran.
2: Terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di wilayah Desa Menyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Kepala Pelaksana PBBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukrisno mengatakan bahwa sekarang pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada warga dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau 2026.
4: Kemudian antisipasi kita untuk kekurangan air bersih, kami sudah menyiapkan armada tangki, ya, dari BPD ada 2 unit, kemudian kami sudah koordinasi dengan PMI ada 1 unit, kemudian dari PDAM juga ada 1 unit. Nanti kalau masih kurang kita bisa pinjam dari dinas lingkungan hidup maupun teman-teman Damkar Satpol PP. Kemudian kami juga menyediakan tandon-tandon yang nanti diperlukan suatu waktu.
2: Lebih lanjut, selain memetakan wilayah rawa kekeringan, BPBD Kabupaten Kediri juga menyoroti kasus lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan, serta memetakan daerah yang berpotensi kekurangan air bersih. Adapun sesuai pemetaan ini, ada 5 kecamatan yang masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Poso Klaten, dan Semen. Ayu Citra melaporkan.
1: PMI Kabupaten Kediri gelar Jumbara PMR 2026, tanamkan jiwa kemanusiaan dan siap lahirkan relawan muda. Anu Kusuma memberikan laporannya.
5: Palang Merah Indonesia Kabupaten Kediri membuka gelaran Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja tingkat Madyawira tahun 2026 di lapangan Tulung Rejo pada Selasa pagi ini. Kegiatan yang diikuti sekitar 2000 pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Kediri ini menjadi upaya untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus membentuk karakter generasi muda agar memiliki kepedulian sosial dan juga semangat kerelawanan di tengah meningkatnya sikap individualitas. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, yang mewakili Bupati Kediri, menjelaskan bahwa Jumbara merupakan agenda 2 tahunan PMI sebagai wadah pembinaan anggota PMR dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan, dan juga kemampuan untuk berorganisasi.
6: Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan Jumbara tahun 2026 yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Ya. Kurang lebih diikuti 2.000 anak-anak, baik dari siswa SMP maupun SMA untuk tingkat wira maupun Matia. Ini bisa mewadahi anak-anak kita untuk menyalurkan minat bakatnya dan kemampuannya di organisasi PMR. Tentu karena organisasi ini peduli pada sesama dan kemanusiaan, ini adalah bekal yang amat baik untuk masa depan anak kita dan masa depan bangsa kita, karena kepedulian mereka di ketika ada bencana atau kebutuhan darah di masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dirancang tidak hanya

0: untuk mengasah keterampilan peserta, tetapi juga menumbuhkan jiwa kemanusiaan sejak usia sekolah.
1: Kegiatan ini nanti ada 12 macam lomba, termasuk ada stand up ya, selain ilmu-ilmu teknis misalnya pertolongan pertama, dapur umum, terus traveling, kenakalan remaja dan seterusnya, sehingga nanti outputnya, endingnya telah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarela. Juga ada yang bisa menjadi relawan bencana.
0: Salah satu peserta, Naila Luna dari SMP Negeri 1 Mojo, mengaku antusias mengikuti jumbara PMR untuk pertama kalinya. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru serta menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus juga meraih prestasi.
2: Iya, baru pertama kali. Senang banget gitu bisa mengikuti lomba di jumbara ini dan bisa menambah prestasi juga kalau sudah lomba.
0: Jumbara PMR tingkat Madya Wira 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juli 2026 mendatang. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana berbagai pengalaman, mempererat jejaring antar sekolah, serta memperkuat semangat kebersamaan di kalangan anggota PMR sebagai bekal dalam menjalankan aksi-aksi kemanusiaan di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Baik, mengenai ada masih di jalur lintas Kediri Siang, lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, belasan gardu JPL baru disiapkan KAI Daup 7 Madiun untuk menunjang keamanan warga. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Ayu Citra.
4: Untuk meningkatkan budaya keselamatan, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi kereta api yang aman, selamat, nyaman, dan tepat waktu. Hal itu dilakukan pada saat Deputi KAI Daup 7 Madiun Alam Prasetyo bersama manajer operasi dan manajer jalan rel dan jembatan CC Daup 7 Madiun melaksanakan kegiatan tilik lintas antara stasiun Blitar hingga stasiun Talun. Pada agenda pengawasan langsung hari ini, Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyatakan bahwa kegiatan hari ini difokuskan pada pengecekan menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional dan pelayanan, misalnya kelayakan infrastruktur hingga keselamatan perlintasan.
5: Pembangunan pos penjagaan perlintasan sebidang di JPL baru ini merupakan bagian dari proses strategis perusahaan, di mana secara keseluruhan nantinya akan ada 13 titik pembangunan JPL baru guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun para pengguna jalan raya. Adapun ke 13 titik JPL itu diantaranya ada JPL 295 yang di kilometer 200+303, terus JPL 299A.
4: Sementara itu, terpisah Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Ibda Suhendra juga menghimbau masyarakat bahwa tentang pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas di jalur kereta api, sebab beberapa waktu yang lalu telah terjadi insiden laka di jalur perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan diduga dipicu oleh human error.
6: 1948 di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di kilometer 17256 tepatnya di desa Jambean, Kecamatan Keres, Kabupaten Kediri, yaitu telah terjadi laka lantas antara kereta api Doho jurusan Surabaya Malang dengan kendaraan Honda Vario Nopol AG 3513 YAC. Saat ini dalam penanganan kami, untuk barang bukti kita sudah amankan, untuk sepeda motor kita amankan di Polsek Ringharjo.
4: Diketahui di sela-sela kegiatan pemeriksaan, Deputi 7 Madiun memberikan sejumlah arahan penting kepada seluruh petugas di lapangan. Ayu Citra melaporkan.
3: Informasi yang selanjutnya mendengar ya. Verifikasi calon jemaah haji 2027 di Jombang, ribuan berkas sudah tervalidasi. Rekan Anu Kusuma melaporkan.
0: Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahapan verifikasi administrasi. Hingga akhir Juli 2026 ini, lebih dari 1.000 calon jemaah haji telah menyerahkan dokumen sebagai syarat penetapan keberangkatan. Di saat yang sama, proses pendataan terhadap jemaah prioritas lanjut usia juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sejak awal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan bahwa tahapan persiapan haji 2027 diawali dengan penyampaian informasi kepada calon jemaah sesuai urutan nomor porsi, termasuk verifikasi terhadap kelompok prioritas lansia. Berdasarkan data Kemenhaji Jombang, terdapat 1.282 calon jemaah yang masuk daftar urut porsi keberangkatan di tahun 2027 dengan 64 diantaranya merupakan jemaah prioritas lansia.
7: Persiapan haji tahun 2027 sudah mulai kami lakukan. Kami menyampaikan informasi kepada calon jemaah sesuai nomor porsi, sekaligus melakukan verifikasi administrasi termasuk untuk jemaah prioritas lansia. Tahapan ini penting supaya seluruh persyaratan keberangkatan bisa dipenuhi sejak awal. Alhamdulillah, sampai saat ini ada lebih dari 1.000 calon jemaah sudah menyerahkan dokumen untuk proses verifikasi. Ya, kemudian bagi yang sampai sekarang belum melengkapi berkas, kami masih memberikan kesempatan hingga tanggal 29 Juli dan kami juga mengimbau agar segera mengurus paspor karena itu menjadi salah satu dokumen utama untuk keberangkatan haji.
0: Adapun Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang juga mencatat ada sebanyak 84 calon jemaah yang memilih untuk menunda keberangkatan di tahun 2027. Selain melanjutkan proses administrasi, Kementerian Haji juga mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Hasil evaluasi yang dihimpun dari masukan jemaah maupun petugas akan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan layanan pada musim haji di tahun 2027 mendatang. Anu Gusuma melaporkan.
3: Informasi yang terakhir mendengar, program Halteng Gotu Pare Investasi SDM dan Jembatan Daya Saing Pemuda Halmahera Tengah. Reporter Cantia melaporkan.
8: Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmen kuat dalam mencetak generasi unggul melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bertajuk Halteng Gotu Pare. Program kolaborasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dan Komunitas Literasi ini mengirim pemuda serta pelajar lokal untuk mendalami bahasa asing di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur. Kepala Dispora Kabupaten Halmahera Tengah, Abu Bakar Ibrahim SPT menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari pilar besar investasi jangka panjang di bidang pendidikan yang digagas oleh kepala daerah. Menurutnya, penguasaan bahasa asing bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak guna menghadapi tantangan di kawasan proyek strategis nasional atau PSN, industri pertambangan IWIP, beda by nikel.
9: Halmahera Tengah itu saat ini adalah satu kabupaten dari sekian kabupaten yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan PSN, proyek strategi nasional. Karena di sana ada industri besar yang namanya beda by nikel, IWIP sekarang. Di sebuah industri yang cukup besar, yang dari kondisi hari ini banyak sekali orang dari berbagai suku bangsa yang hadir di sana, termasuk para tenaga kerja asing. Karena itu anak-anak Halmahera Tengah memang dituntut untuk bisa menyiapkan diri agar mampu berkompetisi dan bersaing dengan orang-orang di luar itu.
8: Sementara itu, Koordinator Literasi Halmahera Tengah, Bakir Usman, memaparkan bahwa antusiasme pemuda lokal terhadap program ini sangat luar biasa sejak pertama kali digulirnya pada tahun 2024. Hingga kini, total sebanyak 125 peserta telah diberangkatkan secara bertahap melalui seleksi yang ketat.
10: Saat ini 25 orang yang ke sini. Akhirnya seleksinya diperketat, mulai dari hafalan bahasa Inggrisnya sampai pada tingkatan seleksinya gitu. Bahkan kita sampai pada tingkat wawancara juga gitu, speaking gitu. Nah, yang dari sekolah juga ada sosialisasi serta datang ke sekolah. Itu siswa-siswa terbaik dari sekolahnya yang mana bisa kita kirim. Jadi syaratnya ke sini harus 500 kata dihafal dulu baru ke sini.
8: Melalui seleksi antara pemerintah daerah, komunitas literasi dan kesiapan mental para peserta, program Halteng Gotu Pare diharapkan mampu mencetak pemuda-muda Halmahera Tengah yang siap menghadapi tantangan global menyongsong visi generasi emas Indonesia 2045. Cantia melaporkan.
3: Demikian lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ardi Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Anda telah menyimak lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Oke, 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Ada masih bersama saya Arvonda, pendengar kita musunjen rendang sedap gurih enak po. Kali ini saya sendirian ya. Saya coba merespon dulu ya. Sudah ada pendengar yang masuk ya, jalan on air. Halo, selamat siang rendang.
1: Request dangdut sedap gurih enak po.
0: Enak po, Mas Dwi, gimana balik lagi?
1: Sesuai janji.
0: Iya, yuk.
1: Kami ya tadi udah pendengar, sekarang nanti kan
0: bener.
1: Apa angkasawan, teman-teman. Teman-teman Mas Aril juga
0: boleh. Di Indonesia, yuk gitu. Sok.
1: Oke, aku minta lagunya dari idam dari Kandang Musik Lab, Idaman Hati.
0: Oke, yuk salam-salamnya monggo.
1: Oke, kita

Nuh, Mbak Mira, Mbak Diah, Mbak Rahayu, Mbak Diana, terus ada ada Willy, Mas Willy Chris sama Mbak Esti. Pro 2 Pontianak ada Kak Erna, Kak Fateh, Kak Chris, Kak Noval dan Kak Diva. Terus yang di Pro 1 Purwokerto ada Mas Priyo, Mas Onik, Mas Arya, Mbak Putri.

0: dari RRI Kediri. Okay. Karena kita
1: Indonesia. Terima kasih Mas Dwi. Di belakang Mas Dwi sudah ada yang masuk di jalur WhatsApp, ada dari Pak Setioko. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rendang.
2: Gurih enak pol.
1: Pol bapakku.
2: Nah, gimana Haril kabarnya?
1: Agak lumayan enak.
2: Enak lah, temannya kok ngumpet toh?
1: Nah, temannya sedang ada tugas, jadi ya nggak ngikut saya.
2: Oh, gak ikut.
1: Saat niki sendirian mawon, sendiri tanpamu.
2: Berani ya sendirian gak apa ya?
1: Wedi no Pak Setioko kok wedi dicokok. Wedi digigit sama Pak Setioko. Nggih, monggo Pak Setioko. Lagunya apa bapakku?
2: Ya itu ada Citra Cinta.
1: Citra Cinta. Dari Roma.
2: Citra Cinta.
1: Roma Irami. Dalam-dalamnya monggo. Nggih, monggo dalam-dalamnya.
2: Ya, salamnya untuk Pak Rahmat.
1: Pak Rahmat.
2: Ya, terus Pak Zainal. Terus Dwi Cahyo. Lalu ada juga Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Sugeng, terus Pak Slamet, Pak Monoto, Pak Kurbo, Pak Tarji, Pak Sukarji. Lalu ada juga PBNI.
1: PBNI.
2: Terus Mama Wanda.
1: Mama Wanda.
2: Pak Suli.
1: Inggih.
2: Ini Ariadni, Mbak Nawang, Bu Ekti.
1: Oke.
2: Putri.
1: Putri.
2: Usita,
1: Usita,
2: Mbak Vina, Vina,
1: Vina,
2: Bu Farida,
1: Farida,
2: dan Bu Lili, ya, dan semua adalah.
1: Oke deh, kalau kayak
2: gitu. Nah, lagunya saya tunggu di terminal sana ya.
1: Di terminal mawon, nteni kulong ge.
2: Oke, dan
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dilanjut belakang Mas Tioko ada Kong Bani. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Selamat siang. Rendang. Rendang. Rendang. Candut. Sedap. Gurih. Enak.
0: Enak. Kong, balik lagi Kong.
1: Iya Mas.
0: Yes, sekarang sendirian saya Kong. Monggo lagunya apa Kong?
1: Ya, mudah-mudahan. Ya, biar persendirian tetap semangat.
0: Tetap semangat, ya. Bener Kong, bener. Iya. Lagunya apa Kong?
1: Lagunya nanti aja, tak salam dulu.
0: Oh, tak salam dulu monggo.
1: Lagunya Termenung dari Imam Asharifin.
0: Oke, yuk monggo.
1: Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Tioko, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Merono, Lidul, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Tarji, Om Predi, Putra Tutu, Pak Agus, Pak Robert, dan semuanya.
0: Dan semuanya aja, Inggi.

0: Oke, di belakang Kung Bani tadi sudah ada yang masuk jalur on air ya, tapi kok malah mati lagi ya. Yuk Manggo masuk lagi yuk di jalur on air yuk. Yang mau masuk lagi silahkan ya, saya tunggu kebersamaannya ya. Tadi nggak punten geh lagunya yang masih belum diputar di jalur apa namanya, di program Sekoci tadi ya. Lagunya siapa tadi? Lagunya Pak Tarji mungkin tadi yang nggak punten belum bisa diputarkan karena memang keterbatasan oleh waktu gitu ya. Tapi kalau misalkan Pak Tarji mau masuk lagi di sini boleh yuk ya, kita request lagi. Nah itu kan ada Pak Tarji lagi ngetik. Ayo Pak Tarji. Di belakang Pak Tarji. Di belakang siapa tadi ya? Ada Kung Bani berarti tadi ya. Iya benar, di belakang Kung Bani sudah ada yang masuk jalur pesan singkat. Ada Pak Marjono di Karangwaru Tulungagung ya. Rendang request dangdut sedap kuri wena pol dari Pak Marjono di Karangwaru Tulungagung. Tak diputarkan lagunya Bahtera Mahligai dari Divahani. Oke siap, ditunggu aja nanti ya. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Popo Bani, kata gitu ya. Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji dan semua pendengar Pro 1 RRI Gedede bersama dengan Kak Aril Fonda, selamat bertugas. Berikan kesehatan kebahagiaan rezeki lancar berkah. Amin. Yo terbaik juga tuh Pak Mario nongki. Ya tadi di Sekoci juga ada Yang Purba juga. Ayo Yang Purba ya. Tadi malah masuknya di ending-ending gitu kan, kita sudah closing malah Yang Purba masuk gitu kan. Monggo Yang Purba yuk masuk lagi Yang Purba ya. Monggo Yang Purba masuk lagi ya. Oke, di belakang Yang Purba ya, belakang Yang Purba, di belakang Pak Mariono, karena ada sudah Pak Tarji di centong ya. Pak Tarji di centong ya. Assalamualaikum, salam rendang, request dangdut sedap gurih enak pol, mau request lagunya Goyang Senggol versi siapa aja. Siap Pak Tarji, diputarkan insyaallah. Salamnya untuk Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Selamat, Dalik Dul juga buat Mas Ardina. Semoga selalu tetap semangat, rezeki lancar. Amin, terima kasih. Ditunggu aja lagunya Pak Tarji. Di belakang Pak Tarji sudah ada masuk jalur on air. Halo selamat siang rendang.
1: Sedap gurih Wenakpol.
0: Lek Dul kah ini?
1: Tulungagung
0: Mas. Oh Mas Obet. Gimana Mas Obet, gimana?
1: Alhamdulillah tetap panas ini.
0: Tetap panas nggih Mas Obet nggih.
1: Okay. Panas okay. Tapi dingin.
0: Panas tapi dingin lah pripun niku?
1: Lah nggih. Awalnya panas tapi kok suasana dingin.
0: Dingin maksudnya kata angine. Ngeten nggih? Leres. Bedidin. Allahu akbar. Nggih.
1: Ceweknya mana?
0: Ceweknya lagi banyak tugas, jadi ndak gabungan sama saya dulu.
1: Oh.
0: Inggih.
1: Sami mawon.
0: Inggih sami mawon. Lagunya apa ini?
1: Lagunya apa Mas Yung Kowena Mas?
0: Lah sembarang loh. Nanti boten tresno atau gimana? Gak cocok. Kan beda-beda ini nantinya kan? Apa dong?
1: Upama
0: pripun?
1: Ikan Nurjana masuk.
0: Oh masuk. Sing pundi?
1: Dadi Du Aku Jatuh Cinta.
0: Dadi Du Aku Jatuh Cinta. Monggo salam-salam pun sik.
1: Wah, salamnya ya wis kabeh.
0: Inggih.
1: RRI Kota Kuter Kiri selamat siang.
0: Inggih.
1: Selamat beraktivitas.
0: Inggih.
1: Iki Mas sapa to?
0: Mas Aril lho, sapa neh?
1: Ora kok. Suarane beda-beda. Hah?
0: Suaranya nagi serak basah.
1: Cara jone mencolo putra mencolo putri.
0: Iya, suaranya lagi berubah jadi cewek kadang-kadang.
1: Lah iya.
0: Heeh. Bener.
1: Kalau cewek siang, kalau malam
0: weh. Lah. Iku kadang-kadang bengi enggak ono suarane kok aku.
1: Wah, berarti iki mau flu ini.
0: Heeh, ancane wis flu.
1: Oh, flu biasanya kan lek arep flu nang kan sok.
0: Nggih.
1: Ada apa tenggorokan agak.
0: Nggih. Guatel ngono. Nggih, leres.
1: Matur tuh Mas Ari.
0: Nggih, matur Mbah Nuwun Mas Obet.
1: Nggih.
0: Jadi ditunggu mamon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Sudah ada Mas Obet ya merapat juga ya di jalur on air ya 0354310108. Oke, kita putarkan dulu request dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang sedap gurih enak, Pak.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kita simak Cek Fakta pukul 14 yang akan disampaikan oleh rekan Esa terkait dengan kabar hoax lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Namun pendengar, faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackho.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun, posisi yang tertara dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, kembali lagi dalam nyajian rendang sedap gurih enak pol. Sudah saya adikan tadi ya, request dari pendengar semuanya ya. Monggo yuk, silakan yang mau masuk lagi nih ya di jalur on air ya 0354310108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga sama telepon WhatsApp bisa telepon telur pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Tadi ada yang masuk di jalur on air ya, nggak sempat saya angkat karena masih belum ya, karena masih dalam apa namanya lagu gitu ya. Yuk monggo yuk yang mau masuk lagi jalur on air yuk.

0: Oke, sudah ada yang masuk di jalur pesan singkat. Ada dari Mas Rio ya, di kawasan Pare ya. Rendang sedap gurih enak pol gitu katanya ya. Dari Mas Rio di kawasan Pare ya. Mau request lagunya Joni Iskandar, Aku Bukan Pengemis Cinta gitu katanya. Salamnya untuk semua pendengar setia Rendang dimanapun Anda berada. Untuk Mas Arilnya ya, selamat bertugas, semangat ya, sehingga apa namanya, sehingga lancar ya sampai dengan nanti ya akhir siaran ya. Terima kasih, sama-sama Mas Rio, ditunggu lagunya nggih. Di belakang Mas Rio ada Pak Agus, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Rendang.
1: Halo, assalamualaikum Rendang, Mas Dandut, enak, sedap,
0: gurih, pol. Pak Agus, gimana kabar?
1: Enak pol. Masih ada lagunya enggak Mas ya?
0: Apa Pak?
1: Masih ada lagunya enggak?
0: Masih
1: aku
0: ada.
1: Mau minta lagu.
0: Masih ada no. Apa no lagunya no?
1: Lagunya dari
0: hah?
1: Rita Sugiarto Mas.
0: Rita Sugiarto, apa judulnya?
1: Ya cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan. Salam-salamnya monggo Pak Gus.
1: Salam kagem Ledul, Samsre Ledul, Pak Mungoto. Pak Mungoto yang Purpo di Tulungagung, Pak Slamet, Pak Mariono juga.
0: Oke.
1: Okay. Mas Gilang di Tulungagung, Mas Kepinganju.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Dasita di Gedang Sewu, Ibu Rini, Ibu Daisa di Kandat. Ya, salamnya untuk semuanya, teman-teman semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya, bos.
0: Amin.
1: Dan untuk Mas Heru, terima kasih Mas.
0: Terima kasih Pak Gus.
1: Sehat,
0: ya. Amin. Terima kasih Pak Gus.
1: Ya, kurang hati-hati Mas ya.
0: Inge, siap.
1: Terima kasih Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang dari Pak Agus ya. Oh, sudah ada Mas Putra Tutu ternyata. Halo, selamat siang Rendang. Halo Rendang.
1: Rendang.
0: Sedap gurih.
1: Enak tenan.
0: Sedap gurih enak pol, enak tenan.
1: Oh, sedap gurih enak pol. Siap,
0: Mas, Besti balik lagi.
1: Beli pedang ke Sidoarjo.
0: Cakep.
1: Acara rendang. Lalu aku tresno.
0: Matur Mbah Nu.
1: Makan pindang. Dicampur duku.
0: Cakep.
1: Acara rendang selalu di hatiku.
0: Iya. Sampai waktu. Lagunya apa Besti?
1: Aku requestnya itu aja. Denok bisa enggak ya?
0: Hah? Oh Denok belum. Belum boleh.
1: Denok yang itu yang ceriknya sayangku sing ayu dewe itu loh. Itu Denok apa apa itu ya?
0: Enggak tahu aku yang mana itu. Aku takut salah.
1: Yang campur yang koplo campur sari yang sing itu loh sayangku sing ayu dewe itu loh.
2: Sayangku sing ayu
1: dewe. Itu Denok apa apa itu?
0: Ya Denok itu enggak boleh noh.
1: Denok ya?
0: Jangan.
1: Salamnya untuk Pak Agus. Pak Zainal.
0: Iya.
1: Terus itu. Terus bapakku Pak Sajat tuat.
0: Oke.
1: Hari ini sudah makan?
0: Hari ini alhamdulillah sampun semendahan.
1: Aku tanya hari ini loh ya, apa? Bukan kemarin loh ya.
0: Kalau pasti aku kan tanya kan dari kemarin gitu kan. Kasihan kok.
1: Itu lagunya saya tunggu di mana ya Mas Arif?
0: Ditunggu di perapatan Gurah Mawon.
1: Apa perapatan itu? Perapatan RRI itu.
0: Oke, matur Mbah Nuwun, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Yuk ya, di belakang dari Mas Putra ada Pak Zainal Abidin. Ya, rendang sedap gurih enak pol gitu katanya. Aku minta diputarkan lagunya Sekuntum Mawar Merah gitu katanya Mas ya. Dari Elvi. Ya, Elvinya udah keluar nih. Ya. Boleh yang lainnya Sekuntum Mawar Merah. Pak Zainal ya diganti boleh enggak sih artisnya ya? Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Setioko, Bapak Bani yang purba. Pak Mariono Mbak Ugeng. Ada Bunda Eti dan semuanya aja buat Mas Arinnya. Terima kasih waktunya dari Pak Zainal Abidin di Kalimantan Timur. Siap Pak Zainal, ngapunten nggih Pak nggih. Coba diganti artisnya boleh nggak sih? Ya. Ana Elvinya sudah keluar ini requestan dari Pak Agus tadi minta cubit-cubitan ternyata dari Elvi bukan dari Rita ya. Tapi nggak ada ya Rita cubit-cubitan mana ada nggak ada. Adanya dari Elvi. Pak Zainal ya tak chat aja nggih, ngapunten nggih lagunya bisa diganti nggih. Yuk kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang sedap gurih enak pol.

0: Oke, kembali lagi menjajan rendang sedap gurih enak pol. Oke, saya terima lagi ya jalur on air ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Halo, sedap gurih dan
0: enak pol.
1: Teman.
0: Oke, siap. Dengan siapa ini? Dengan Pak Nasrun kah, bukan?
1: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh, Pak Rahmat Abdullah di Jember. Berem maka berempian.
1: Alhamdulillah, bagus saya.
0: Saya barakallah engki. Engki dak pon apa cuaca di kantor? Di kasak. Engki.
1: Panas-panas manja.
0: Panas-panas manja, alhamdulillah engki. Siap, Pak Ahmad mau di
1: Asmanipun.
0: Asmanipun kaula anyama Aril.
1: Oh, Mas Aril ganteng, cakep dan baik hati.
0: Matur sakalangkong.
1: Kamsia banget.
0: Thank you. Monggo mau request lagunya apa ini?
1: Ini request lagunya Bang Haji Roma Irama.
0: Sampun keluar. Romanya sudah
1: keluar. Dari Caca Handika ada rasa.
0: Ada rasa Caca Handika. Salam-salamnya monggo Pak Abdullah.
1: Salamnya untuk Mas Andi di Kediri ya, juga ada Pak Yusuf di sana ya, juga ada Mama Nesi, Mama Ayu juga ada Pak Mira di Jember.
0: Oke deh. Inge.
1: Belum kenal salam kenal, yang sudah kenal salam kompak persaudaraan.
0: Siap. Matur Mbah Nun.
1: Dan salam NKRI harga mati.
0: Inge.
1: Selalu menyenangkan hati.
0: Asyik, mantar Mbah Nuan. Mantar Mbah Nuan, Inge.
1: Terima kasih Bang Ariel.
0: Siap. Inge.
1: Selamat bertugas.
0: Inge.
1: Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat juga Pak Abdullah.
1: Semoga NKRI terus jaya.
0: Amin. Matur sakalangkong.
1: Udara sekali merdeka.
0: Tetap merdeka. Matur sakalangkong. Inge.
1: Matur Nuan.
0: Inge.
1: Loh, dangdut.
0: Sedap gurih enak pol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember ya, sudah merapat juga ya di jalur on air yang 0354 310 11 08. Di belakang Pak Ahmad, boleh yuk manggoy masuk lagi yuk. Sudah ada yang masuk di belakang Pak Ahmad. Halo, selamat siang rendang.
2: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Enak pol mama.
2: Iki mbok ngereni le.
0: Siap mama, gimana mama?
2: Alhamdulillah kabarnya saya, anakku lanang gimana kabarnya?
0: Masih kurang enak.
2: Sedap gurih panggahan enak ya le ya.
0: Masih kurang enak saya kondisinya. Saya lagi sakit.
2: Kondisinya sip banget.
0: Nggih, matur Mbah Nuwun deh kalau kayak gitu. Siap.
2: Iki terakhir ya Le ya.
0: Iya, boleh dong Mama, apa lagunya Mama?
2: Aku nanti mau minta lagunya Lesti Kejora aja.
0: Apa itu judulnya?
2: Ya Kejora.
0: Oh, Kejora Lesti, siap. Salam-salamipun Mama monggo.
2: Ini salamnya yang dari Jember tadi.
0: Pak Ahmad Abdullah.
2: Salamnya salam kenal ini Mama Wanda
0: Kalidawir. Inggih.
2: Ah, semuanya aja. Tadi aku dengerin jam 12 lho, Le.
0: Inggih.
2: Pripun? Lek Dul kok belum naik to ya?
0: Lek Dul iya nggih dereng.
2: Lah iya to. Tarungane awet jam 12 sampai saiki rung tak ganti kok, Le.
0: Inggih, paling lagi sibuk Mama.
2: Sibuk. Ini salamnya semuanya aja.
0: Inggih.
2: Yang dengerin RRI, salamnya selamat sore Le ya.
0: Inggih, leres.
2: Terima kasih.
0: Terima selamat kasih tugas. Mama. Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadirin Mama Wanda menutup perjumpaan kita ada menyajikan rendang sedap gurih enak pol. Terima kasih atas atensinya sudah meramaikan edisi siang hari ini. Ada dari Pak Agus, Mas Putra Tutu, Pak Setioko, ada juga Mas Dwi Cahyo, ada Kung Bani, oh ada yang masuk lagi. Boleh Pak Munoto di Kota Kediri, halo selamat siang rendang.
3: Selamat siang rendang, sedap, gurih, enak pol.
0: Monggo Pak Munoto, yuk.
3: Gimana kelihatannya kok, batuk pilek ini.
0: Eh, langsung kaku saya.
3: Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Amin, matur Mbah Nuwun Pak Munoto.
3: Iya.
0: Siap.
3: Masih bagian lagu enggak?
0: Insya Allah kalau nutut nggih tak putarkan nggih.
3: Kalau nutut. Enggak yang ikut aja lagunya.
0: Nggih, siap deh kalau kayak gitu.
3: Ya salamnya, salamnya itu yang udah naik-naik semua inge aja ya.
0: Inggih.
3: Terutama buat Lidul.
0: Inggih.
3: Tetap sehat.
0: Siap.
3: Ya. Terima kasih
0: waktunya. Inge.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada yang masuk lagi. Boleh. Halo, selamat siang rendang.
4: Rendang.
0: Sedap, gurih.
4: Sedap, gurih, enak.
0: Enak pol. Oh, ini Mbak Dewi. Mbak Dewi ngunut.
4: Iya, betul.
0: Iya, Mbak Dewi gimana kabar?
4: Iya, tangga saya semangat.
0: Iya, Mbak Dewi.
4: Bisa. Alhamdulillah,
0: terus ini. Alhamdulillah, pangestu Mbak Dewi. Nggak bisa teriak-teriak saya Mbak Dewi lagi batuk. Nggak tahu ini mungkin cuacanya kayak gini. Saya juga nggak tahu.
4: Nggak tahu ya.
0: Iya. Mbak Dewi, lagunya ini mepet ini, ngapunten kalau nggak bisa request ya. Salam-salam ya aja boleh ya.
4: Nah, itu nggak
0: bisa. Inge, siap, baik.
4: Bisa cetan Mas Ari.
0: Siap, matur Mbah Dungon, Mbak Dewi. Inge, Mbak Dewi. Mama Wanda, inge. Tuh Mama tuh disenggol lagi Mama besok Mama, Mbak Dewinya Mama. Inge, siap, nggak apa-apa. Inge. Inge, matur Mbah Nuwun Mbak Dewi.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kepercayaan kita dan menyajikan rendang sedap gurih enak pol ya. Tadi ada siapa tadi? Ada, saya ulang lagi ya, ada Mas Dwi, ada Pak Stio Kong Bani, lalu ada Pak Mariono, Pak Tarji, lalu ada juga Mas Obed ya, Pak Agus, Pak Zainal Abidin, Mas Putra Tutu, ada Pak Abdullah ya di Jember, lalu ada Mama Wanda Kali Dawir, lalu ada Pak Munoto di kota, dan juga ada Mbak Dewi ya di Ngunut ya Blitar ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semua. Ngapunten kalau ada lagunya yang masih belum keputar ya, karena memang lagunya panjang-panjang dan waktunya juga mepet ya. Untuk lanjutan program Kediri sore ini nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Arif Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.

hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi siang ditemani oleh Ariel Fonda ya pendengar, nanti kami hadirkan beragam informasi, dimulai dengan Beranda Astacita sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Namun sebelum itu pendengar, kita akan sejenak mendengarkan lantunan azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya ya. Jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali menyapa Anda.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segenaplah puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi high in sugar atau gula tersembunyi. High in sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high in sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Berada Sukacita, edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bareng sama Rifki. Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memandang pemerintah harus segera menyusun aturan ambang batas gula, garam dan juga lemak atau GGL untuk memastikan hak setiap anak untuk hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal. Upaya tersebut penting mengingat adanya pola konsumsi pangan yang tidak sehat saat ini yang telah menjadi persoalan serius sehingga memerlukan intervensi kebijakan secara komprehensif. Mendengar, pengaturan ambang batas gula, garam, dan lemak atau GGL tidak hanya menyangkut aspek teknis dalam komposisi pangan olahan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pangan yang aman, sehat, dan bergizi sebagai fondasi bagi tumbuh kembang yang optimal. Nah, pendengar, hak tersebut telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia serta diperkuat melalui berbagai regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi.
2: Tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: sia-sia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Balik lagi di Beranda Astacita, Rabu sore pendengar ya. Masih bareng sama Rifki. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyiapkan pembangunan sekitar 200 kampung nelayan merah putih KNMP di Papua untuk memperkuat ekonomi pesisir dan juga meningkatkan kesejahteraan nelayan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengatakan bahwa pembangunan tersebut menjadi bagian dari perluasan program KNMP yang diarahkan ke wilayah pesisir, pulau kecil, dan juga daerah terpencil. Program tersebut dirancang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi perikanan secara terpadu, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil tangkapan. KKP juga mendorong keterhubungan KNMP dengan koperasi desa atau kelurahan merah putih KDMP dan program makan bergizi gratis agar hasil perikanan masyarakat dapat terserap sekaligus memberikan nilai tambah di daerah. Didit mengatakan KKP telah melakukan asesmen terhadap sejumlah wilayah termasuk juga di Samber Binyeri di Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai salah satu contoh pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menyebut nilai tukar nelayan atau NTN di wilayah tersebut meningkat dari 109 menjadi 113 setelah pelaksanaan program pendampingan dan pengembangan kegiatan perikanan. Menurutnya pendengar, peningkatan NTN menggambarkan bertambahnya kemampuan daya beli dan juga kesejahteraan rumah tangga nelayan dibandingkan pengeluaran yang harus mereka tanggung.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik-baik dengan demikianlah beranda Asta Cita edisi Rabu 29 Juli 2026 ya. Nanti kita akan dengarkan beragam informasi seputaran Jawa Timur dalam Info Prima Berjaringan 10 Sekor Wilnus Jawa Timur tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu kami akan kembali menyapa Anda dalam Kediri sore ini pukul 16 lewat 30 menit. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan Kota Malang sebut penutupan akses Jalan Griya Santa melanggar aturan. Kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Wisnu Devendra.

0: Uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa belum berjalan maksimal. Pemerintah Kota Malang sebut penutupan akses jalan oleh warga RW 12 menjadi kendala baru dalam pelaksanaan uji coba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, mengatakan secara fungsional, jalan terusan Gria Santa sudah dibuka dan tidak memiliki persoalan. Namun muncul masalah baru setelah akses menuju jalan Soekarno-Hatta ditutup menggunakan portal. Menurutnya, penutupan jalan yang merupakan akses umum tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pemkot Malang masih berupaya memberikan pemahaman kepada warga terkait aturan tersebut.
1: Kalimatnya adalah uji coba fungsional jalan. Fungsional jalan ini adalah jalan terusan Gria Santa ini ya. Ini objek satu. Sudah dibuka. Okay. Tidak ada permasalahan. Tetapi ada timbul masalah baru adalah warga RW 12 melalui dipimpin oleh warga RW 12, ketua RW itu melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan yang merupakan akses umum, fasilitas umum. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang lalu lintasan. Itu ya. Ini kata kuncinya sudah.
2: Oke.
1: Membuat masalah baru.
0: Ya, menambahkan sesuai ketentuan penutupan jalan dan tindakan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pemkot Malang masih mempertimbangkan langkah selanjutnya dan membuka kemungkinan dilakukan dialog kembali dengan warga. Menurutnya, Pemkot Malang masih akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa. Sementara itu, persoalan penutupan akses oleh warga akan menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan. Kabar berikutnya, pendengar dan pemirsa, reporter Rizky Darmawan mengabarkan momen Hari Anak Nasional Puskesmas Polowijen gelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita. Berikut informasi selengkapnya.
3: Puskesmas Polowijen menggelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Kegiatan tersebut dipadukan dengan program gerakan pencegahan stunting atau di Puskesmas. Kepala Puskesmas Polowijen Dr. Gigi Ratna Yulia mengatakan, gebyar kejar imunisasi ditujukan untuk melengkapi status imunisasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anak sekaligus mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Selain gebyar kejar imunisasi, Puskesmas Polowijen juga menyelenggarakan kelas ibu balita yang berkolaborasi dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting dari Dinas Kesehatan Kota Malang.
4: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita melaksanakan dua kegiatan, yaitu kejar imunisasi, di mana kejar imunisasi ini fungsinya untuk memenuhi imunisasi-imunisasi dari

0: yang belum lengkap, supaya dilengkapi, supaya nantinya kedepannya anak sehat, tidak ada kejadian, harapannya tidak ada kejadian luar biasa, wabah atau dan sebagainya. Untuk kegiatan kelas ibu balita hari ini spesial berkolaborasi dengan kegiatan genting dari Dinas Kesehatan, yaitu gerakan pencegahan stunting.
1: Sementara dokter spesialis anak pendamping Puskesmas Polowijen Dr. Astrid Kristina menilai pelaksanaan program genting memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi kesehatan balita di masyarakat.
0: Ternyata setelah saya, biasanya kalau dokter spesialis itu kan yang datang kebanyakan anak sakit, meskipun anak sehat juga ada ya. Tapi setelah saya mengikuti program genting ini, terutama di Puskesmas Polowijen yang membawahi 3 kelurahan ya, jadi ada kelurahan Balai Arjosari, Purwodadi dan Polowijen sendiri, itu ternyata banyak juga masalah-masalah di sini, masalah balita.
1: Kolaborasi antara Puskesmas Polowijen, Dinas Kesehatan Kota Malang melalui program penting, serta dokter spesialis anak menghadirkan layanan promotif, preventif, dan konsultatif dalam satu kegiatan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat pemantauan kesehatan balita di 3 kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn.
3: Tentunya pendengar serta pemirsa, kabar dari Sumenep untuk sore hari ini, inovasi pengelolaan sampah dari Kabupaten Sumenep kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dengan meraih juara 3 nasional dalam ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Program Sedekah Sampah dan Beasiswa Sedekah Sampah berhasil mengantarkan founder Arasa Sociopreneur Action, Makalafri Iskandar, meraih juara 3 nasional kategori The Checksmaker pada ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Kompetisi yang diikuti 167 peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut memberikan apresiasi kepada inovasi dan aksi nyata dalam menjawab persoalan lingkungan serta perubahan iklim. Melalui program Sedekah Sampah, pelajar diajak membiasakan memilah sampah sejak dari lingkungan sekolah. Menurut Afri, sampah anorganik yang terkumpul kemudian dijual dan hasilnya dimanfaatkan sebagai beasiswa pendidikan bagi siswa. Atas inovasi tersebut, maka Afri juga memperoleh grant pengembangan program senilai 10 juta rupiah.
5: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Telkomsel Jaga Bumi, seluruh dewan juri dan panitia yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya untuk mengikuti Future Impact Challenge 2026. Mari terus berkomitmen dan berkolaborasi melakukan aksi lingkungan untuk jaga bumi kita bersama. Terima kasih, jaga bumi, bersih, hijau, lestari.
4: Makalafri menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam membangun budaya peduli lingkungan melalui pendidikan. Program Sedekah Sampah yang telah diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumenep diharapkan terus berkembang dan menginspirasi lahirnya inovasi serupa di berbagai daerah.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaristu. Mada, silakan.
6: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, Madiun Batik Heritage Festival 2026 yang digelar di halaman Balai Kota berlangsung meriah. Event ini menjadi cara menggali potensi batik yang berkarakter dan bercerita tentang Kota Madiun. Aris Deka melaporkan.
7: Madiun Batik Heritage Festival 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival perdana yang digelar di halaman Balai Kota Madiun itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebanyak 33 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka berasal dari kalangan perajin batik, pembuat wayang hingga pengukir kayu. Beragam kegiatan digelar mulai pameran batik, digital batik design competition, nyanting on the spot, street batik fashion show, hingga berbagai berbagai kegiatan lainnya. Street Batik Fashion Show menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian. Puluhan peserta yang berasal dari kategori umum dan delegasi organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan penampilan terbaik mereka. Acara itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta jajaran Forkopimda Kota Madiun. Arumi terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu menyempatkan berkeliling mengunjungi stan perajin dan membeli sejumlah produk. Langkah strategis untuk mengangkat batik sebagai identitas baru Kota Madiun. Selama ini Madiun telah dikenal luas melalui kuliner pecelnya. Karena itu batik juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikon daerah apabila terus dikembangkan.
8: Jadi ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama. Tapi kuncinya betul dengan yang Bapak hadirkan pada malam hari ini, harus terus dilestarikan dan juga harus diregenerasi.
7: Sementara itu PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan penyelenggaraan festival perdana tersebut menjadi awal pengembangan industri batik lokal. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan batik khas Kota Madiun yang memiliki motif, karakter, dan cerita khas serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
9: Saya ingin bahwa batik yang ada di Kota Madiun ini terus berkembang. Berkembang bagaimana? Batik yang harus punya karakter. Karakter Kota Madiun bisa bercerita, menceritakan tentang Kota Madiun. Kenapa harus bercerita tentang Kota Madiun? Supaya bisa membantu juga Kota Madiun itu nanti bisa mendunia.
7: Pemkot juga menyiapkan berbagai program penguatan bagi para perajin. Selain pelatihan, pemerintah akan mengalokasikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan para pembatik. Saat ini pendataan kebutuhan perajin masih dilakukan sebagai dasar penyusunan program pada tahun depan. Bagus menambahkan pengembangan batik juga akan melibatkan dunia pendidikan. Literasi mengenai sejarah dan potensi Kota Madiun akan diperkuat sejak jenjang sekolah agar menjadi inspirasi lahirnya motif-motif baru yang merepresentasikan identitas daerah. Kedepan Madiun Batik Heritage Festival akan terus dikembangkan. Jika tahun ini hanya diikuti perajin dari Kota Madiun, tahun depan penyelenggara menargetkan cakupannya diperluas hingga tingkat Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
11: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan Universitas Jember kembangkan game Dirty Ledger untuk mengenalkan anti-fraud pertama di dunia. Berikut informasi selengkapnya.
12: Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Jember resmi meluncurkan Dirty Ledger, sebuah game edukasi bertema anti-fraud yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember. Produk yang merupakan hasil program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW ini diklaim sebagai game anti-fraud pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Dekan FEB UNES Profesor Dr. Istifada MSc CRA/CMA mengatakan peluncuran Dirty Ledger menjadi langkah inovatif dalam menghadirkan media pembelajaran yang interaktif bagi generasi muda, khususnya Gen Z.
13: Untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan konten fraud, kemudian auditing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi, ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan markup semua, jangan-jangan banyak bohongnya. Analisis yang tajam, ya, terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau institusi.
12: Sementara itu, CEO Dirty Ledger Diva Nolita Naila Paramita menjelaskan bahwa Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi antara kalian akuntansi forensik dari FEB UNEJ dengan teknologi pengembangan game yang dimiliki Fasilkom UNEJ. Ia menyebut perpaduan kedua bidang tersebut menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menarik bagi kalangan mahasiswa dan generasi muda.
14: Jadi pada pagi hari ini kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan peluncuran atau launching sekarang dari produk kami, yakni game Dirty Ledger yang merupakan game inovasi pertama di Indonesia, bahkan di dunia, terkait dengan game anti-fraud. Jadi ini merupakan kolaborasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Komputer yang menghubungkan antara akuntansi forensik yang dimana ada anti-fraud di sana beserta dengan teknologi game yang memang dikuasai oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer.
4: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
15: Terima kasih, Eti. Kepala Bakom RI, pastikan Sekolah Rakyat Surabaya siap beroperasi. Berikut laporan Ermina Jen.
16: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
17: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
18: 6,6.
17: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
16: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
19: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis TKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
16: Yang menambahkan, saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
15: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur telah melakukan peninjauan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten Tuban sebelum siswa-siswi resmi mengikuti kegiatan MPLS. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
20: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, salah satunya yaitu meninjau lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang cukup memadai. Ia berharap agar ekosistem yang ada di Sekolah Rakyat ini dapat terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan guru selaku pengajar, sehingga dapat menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan generasi unggul berkarakter dan berintegritas tinggi.
21: Itu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula. Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi. Anak-anak yang saya tanya kelas berapa belum tahu. Itu artinya mereka kemungkinan besar putus sekolah. Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
20: Sementara itu, siswa kelas 10, Novia dan Mala mengaku senang dapat bersekolah di Sekolah Rakyat.
0: Dek, sekolah di sini seneng nggak?
18: Seneng banget.
0: Terus sekarang kelas berapa, Mas?
18: Baru mau masuk kelas 10.
0: Kelas 10 ya?
18: Iya.
0: Dapat teman?
18: Sudah, banyak banget temannya. Iya.
22: Menurut Gubernur Jawa Timur, kehadiran sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat ini sangat relevan dengan keinginan siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
15: Pemerintah Desa Watesari Kabupaten Sidoarjo tegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
23: Pemerintah Desa Watesari Kecamatan Balungbendo Sidoarjo menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, penyediaan sumber daya manusia atau SDM, hingga legalitas kelembagaan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Watesari Siswayono Rabu siang mengatakan pemerintah desa hanya menerima legalitas koperasi, sementara seluruh proses pembentukan telah disiapkan oleh pemerintah bersama Koperasi Merah Putih.
24: Jadi pembiayaan full pemerintah, SDM-nya pemerintah juga yang nyiapin.
23: Okay.
24: Desa hanya terima seragel anunya aja. Untuk kepengurusan itu semuanya sudah KDMP sendiri. Bahkan nanti produk yang dijual pun nanti adalah kerjasama pemerintah sama KDMP itu sendiri. Pusat, karena pembiayaan dari dana desa yang disebutkan di APBN. Bahkan dana desa kan dikurangi sejumlah senilai pembangunan KDMP.
23: Sementara itu produk yang dipasarkan melalui KDMP nantinya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan usaha koperasi di tingkat desa. Oni Arianto melaporkan.
15: Reporter Januar Fahmi mengabarkan komunitas ojek online apresiasi dukungan pemerintah sekaligus berharap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan meluas. Berikut laporan selengkapnya.
25: Komunitas pengemudi ojek online atau OJOL Sidoarjo Jawa Timur mengapresiasi dukungan pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memberikan perlindungan bagi pengemudi saat bekerja. Ketua Forkom Driver Online Sidoarjo Jawa Timur Samuel Grandi berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus diperluas agar semakin banyak pengemudi OJOL memperoleh jaminan sosial agar mereka merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan di jalan.
26: Karena BPJS ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami pekerja transportasi online yang sehari-harinya bekerja di jalan yang benar-benar sangat membutuhkan sarana ataupun bantuan BPJS ini, memang sangat-sangat kami butuhkan dan sangat-sangat membantu kami di ketika kami bekerja transportasi.
25: Harapan komunitas OJOL kepada pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pengemudi OJOL mungkin bisa tercover, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
26: Ya, harapan kami, kami seluruh teman-teman OJOL ya, bisa mendapatkan BPJS gratis ataupun dibantu lah. Karena mengingat kondisi saat ini yang lagi memang kurang begitu baik ya, menurut kami penghasilan pendapatan dari beberapa dengan adanya bantuan BPJS ini, BPJS tenaga kerjaan sangat membantu lah. Sangat-sangat membantu.
25: Ya, saat ini yang komunitas yang melalui Mas Amal berapa yang tercover? Saat ini menurutnya sebanyak 1.236 anggota Forkom Driver Online Jawa Timur telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Komunitas juga berharap ada dukungan bantuan iuran bagi pengemudi yang belum mampu menjadi peserta mandiri. Pihaknya berharap Forkom Driver Online Jawa Timur menyatakan siap mendukung upaya pemerintah memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pengemudi transportasi online, khususnya di Sidoarjo Jawa Timur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
15: Bergeser ke Lamongan, kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BBBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
27: Pemkab Lamongan bersama BBBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Irida Revendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Mojolagres.
1: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Mojolagres. Kemudian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi ya. Sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
27: Salah seorang warga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
2: Dua tabungan.
3: Berapa lama?
2: 2 bulan.
3: 2 bulan. Yeah. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, namanya dari mana?
2: Itu mas.
3: Beli?
2: Iya. Yeah.
3: Berapa bu?
2: Satu
3: box,
2: 70 ribu.
3: Kira-kira berapa ribu, berapa liter satu?
2: Asal
3: satu rit hitungannya ya?
2: Gepek nih.
3: 70 ribu.
2: Gepek.
3: Itu bisa dipakai berapa hari?
2: Biro minggu.
27: BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau, dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Farin Raki melaporkan.
15: Reporter Anik Hasana mengabarkan sejumlah bahan pokok pangan mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya.
5: Sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya. Bahan pokok seperti minyak goreng, daging ayam maupun cabai rawit masih terbilang tinggi. Mia, pedagang sayur mayur, menuturkan harga-harga sempat turun saat liburan sekolah lalu. Seminggu mulai masuk sekolah, harga kembali naik dan lonjakannya bisa mencapai 2 kali lipat. Sementara itu, salah satu pedagang sembako, Mas Rika, menuturkan bahan pokok yang belum stabil adalah minyak goreng. Sedangkan telur harganya sudah stabil antara Rp25 sampai Rp26.000 per kilogram.
6: Sembako itu naik semua, Mbak.
7: Apa aja?
6: Telur naik turun, telur.
7: Telur naik turunnya sampai berapa, Bu, biasanya?
6: Berapa? 1.000, 2.000, gitu.
7: Kalau sekarang?
6: Kalau sekarang, seharusnya saya jual itu Rp25, Mbak. Melarang-larang ke sana.
5: Kenaikan harga sembako dikeluhkan para pedagang dan pembeli saat ada kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono. Selain itu, mereka juga berharap ada perbaikan sarana dan prasarana. Bambang Haryo juga meninjau sejumlah infrastruktur pasar, khususnya toilet dan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR. Diakuinya, perbaikan infrastruktur diperlukan dukungan semua pihak.
8: Pasti harus minta bantuan dukungan daripada pemerintah kota. Yang kita harapkan dengan pembenahan cepat, kita harapkan ibu-ibu yang ada di wilayah ini itu senang berbelanja di sini. Jadi tidak berbelanja di pinggir jalan. Ini karena membahayakan juga terhadap keselamatan daripada masyarakat.
5: Kapoksi Komisi 7 DPR RI ini bahkan memberikan bantuan berupa 3 unit APAR serta revitalisasi toilet. Ia berharap pasar ini kembali menjadi jujukan favorit masyarakat, khususnya para pembeli kalangan ibu-ibu. Ani Hasana melaporkan.
15: Sementara dari Kediri, harga daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
9: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri, Nurrohim, hari ini. Nurrohim mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MPG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
28: Mulai MPG membuka bermain. Sekarang kita sudah 4. Sedang keluarnya waktu perayaan anak-anak itu salah itu sama 25, 26. Bis mau masuk sekolah langsung naik.
9: Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Paingo Takdiri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah kesediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
4: Ya, standar-standar aja, penting ada barangnya.
9: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kota Kediri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah dan pada waktu itu program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Cedera melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra.
10: Terima kasih Dio, dan pemirsa juga mendengar kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih bareng sama Rifki di sini. Pendengar, pemerintah melalui orkestrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan berkomitmen mempercepat penataan dan penyelesaian keberlanjutan lebih dari 13.000 titik satuan pelayanan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembenahan puluhan ribu titik pelayanan tersebut dibagi menjadi dua tahap prioritas. Sebagian besar titik pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di Jawa dan juga Sumatera memerlukan waktu evaluasi hingga 2 bulan mendatang guna memastikan kesiapan operasionalnya. Sementara dalam rapat lintas kementerian lembaga juga menyepakati target penyelesaian pemutakhiran data sebanyak 63 juta penerima manfaat serta reposisi sasaran penerima MBG akan rampung dalam tenggat waktu 1 bulan. Ditambahkan juga bahwa untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Sudaryono selaku kepala BGN yang baru akan merevisi sejumlah regulasi operasional serta memaksimalkan koordinasi lintas 17 kementerian dan juga lembaga.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Akses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar, kembali lagi di Galeri Budaya Nusantara. Bareng sama Esa dan Iva, sore ini kita akan bahas tentang makanan dari sagu. Baik pendengar, beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Sagu lebih dikenal dibandingkan beras yang sudah lekat sekali dengan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sagu yang dapat tumbuh tanpa mengenal musim, menjadikan bahan pokok ini dapat diolah kapanpun. Sebagian dari masyarakat Indonesia tentu familiar dengan papeda, olahan khas sagu yang menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat Papua dan wilayah-wilayah lainnya di bagian timur Indonesia.
3: Jika Papua memiliki papeda, maka Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah ini juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu juga. Tabora Dange namanya. Makanan ini terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Baik pendengar, nanti kami akan bahas lebih lanjut, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, balik lagi di Pro 1 RRI Kediri, pendengar. Tabaro Dange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama Cepa. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabaro Dange terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut. Kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya.
3: Pembeli juga dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Kombinasi dari berbagai macam rasa yang diciptakan dari bahan dasar yang dicampur membuat kudapan yang satu ini menciptakan rasa tersendiri ketika mendarat di lidah para penikmatnya. Bagi para penikmat olahan dari bahan dasar sagu, Tabaro Dange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu.

Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Masih dalam segmen Galeri Budaya Nusantara, kita lanjutkan pembahasan tentang Tabora Bare dan Tabora Dange khas Kota Palu. Walau sempat sulit dijumpai, Tabora Dange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belakangnya mulai terlihat ramai di pinggir jalan dikala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi, Tabora Dange ini dibuat langsung di tempat, jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore atau pelengkap obrolan santai bersama orang terdekat di waktu senggang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan berakhirnya Galeri Budaya Nusantara sore hari ini, terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan. Kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Nanti kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 18 dengan Warta Kediri.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Tapi saya kira bukan itu alasan utama, mungkin ya apa dengan adanya MBG banyak terserap di MBG apa gimana, nggak ngerti. Ini jelas waktu mau masuk sekolah itu yang jelas semua bahan lain termasuk ayam.
3: Kami melihat fenomena bahwa konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana.
1: Seri berita. Harga daging ayam di Kota Kediri naik. Pendampingan guru dinilai menjadi faktor penentu penguatan literasi numerasi pada pendidikan anak usia dini di Kediri. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rifki Royan. Informasi pertama pendengar datang dari reporter Ayu Citra. Harga daging ayam di Kota Kediri naik. Kita dengar laporannya.
4: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram.

0: Baida, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing Utak Diri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah tersediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
1: Harga 4
2: ya?
1: Harga yang suka, gatulnya yang instan katanya. Enak murah katanya. Bahan pokok murah, jadi rakyat senang.
0: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kotak Diri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah, dan pada waktu itu program MBG ikut diliburkan sementara. Aijudra melaporkan.
3: Informasi berikutnya, pendengar, pendampingan guru dinilai menjadi faktor penentu penguatan literasi numerasi pada pendidikan anak usia dini di Kediri. Ani Kusuma melaporkan.
4: Penguatan literasi dan numerasi pada pendidikan anak usia dini dinilai sangat bergantung pada kualitas pendampingan terhadap guru. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik menjadi fondasi agar proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mampu mengembangkan cara berpikir logis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah melalui aktivitas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dalam hal ini, Kepala Program Studi PG PAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai bahwa masih terdapat lembaga PAUD yang terlalu menitik beratkan pembelajaran kepada aspek akademik. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas guru agar pembelajaran kembali berpusat pada kebutuhan tumbuh kembang anak. Menurutnya, literasi dan numerasi lebih efektif dikenalkan melalui permainan tradisional dan juga kegiatan eksploratif yang mendorong anak untuk mengamati, mencoba, serta menemukan solusi terhadap persoalan sederhana.
5: Kami melihat fenomena bahwa konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak. Jadi nanti mungkin bagian dari salah satu produk kami berusaha untuk membuat anak sedikit lepas dari gadgetnya dengan bermain permainan tradisional yang mungkin di rumah tidak pernah dikenakan orang tuanya lagi. Di sekolah kita angkat kembali budaya-budaya itu, kemudian kita kolaborasikan dengan orang tua. Ragam permainan tradisional itu ternyata ada loh manfaatnya untuk pembelajaran.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala TK Putra Bangsa Anur Kediri, Nurul Wahida, menilai bahwa pendampingan yang sejauh ini diberikan oleh akademisi maupun dinas pendidikan kepada guru telah memberikan banyak manfaat nyata dalam memperkaya strategi penyampaian pembelajaran di dalam kelas.
6: Kami sangat berterima kasih karena itu nantinya akan menambah referensi kami guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara bermain tradisional yang menyenangkan.
4: Melalui pendampingan dan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, penguatan literasi numerasi di PAUD diharapkan mampu membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga adaptif sejak dini. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan KUR. Laporan dari Ayu Citra.
0: Untuk mendukung program Astacita Presiden RI, pelaku perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan kredit usaha rakyat KUR kepada UMKM. Hal itu disampaikan oleh Pembina Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Kediri Madiun, sekaligus menjabat sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri Ismirani Saputri saat menggelar jurnalis kelas sesi 1 di Kediri hari ini.
7: Kalau KUR itu kan sudah ada istilahnya platformnya kuota pemerintah gitu ya. Mereka dibagi ke beberapa bank himbara. Jadi targetnya setiap bank itu adalah target penyaluran. Seperti tadi Mbak Irman bilang, satu orang itu maksimal adalah di 500 juta ya Pak ya, akumulasinya. Dan pada saat kita apply pertama, itu suku bunganya juga paling rendah dulu. Pada saat kalian apply yang kedua kali, itu naik suku bunganya. Jadi harapannya adalah, kuri itu kan diminta untuk orang-orang sebenarnya yang membutuhkan banget.
0: Sementara itu, hadir sebagai tuan rumah jurnalis kelas sesi 1 area Head Bank Life Indonesia BRI Kediri, yang juga menempati posisi Koordinator Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan FKIJK Komisariat Kediri Madiun, Irfan.

0: Setiawan Yunahar. Ia menyebutkan ikut mengapresiasi dengan digelarnya agenda jurnalis kelas tersebut karena kini bisa meningkatkan literasi keuangan serta dapat sebagai wadah guna mempererat sinergi antara industri jasa keuangan dan juga insan pers. Terkait dengan realisasi peluruhan KUR, Irfan mengatakan hingga bulan Juni 2026 BRI Cabang Kediri telah menyalurkan pendanaan KUR sebesar Rp712 miliar dengan mayoritas pembiayaan sektor produksi yang mencapai Rp463 miliar atau 65,06% dari total penyaluran.
1: Dan penyaluran target penyaluran KUR yang paling besar adalah penyaluran KUR Mikro. Karena memang Nawacita Presiden saat ini ingin mendukung pertumbuhan ekonomi di ultra mikro dan mikro. Seperti itu karena fondasi pembangunan ekonomi kita suka.
0: Kedepan kegiatan jurnalis kelas ini akan terus digelar secara rutin dan harapan sebagai ruang diskusi dan pembelajaran bagi insan pers dalam rangka memahami perkembangan industri jasa keuangan. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, usulan kenaikan rewards atlet disabilitas Kabupaten Kediri 2 kali lipat diharapkan perkuat motivasi berprestasi. Laporan dari Anne Kusuma.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan penghargaan atau reward bagi atlet disabilitas berprestasi hingga 2 kali lipat pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian kontingen Nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Kediri yang telah berhasil melampaui target dengan menempati peringkat ke-6 pada kejuaraan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2025 lalu. Peningkatan nominal penghargaan diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Ardian Satrio Adi, menilai bahwa prestasi yang diraih oleh para atlet disabilitas menunjukkan kemampuan bersaing yang tinggi. Kendati juga, pembinaan masih dilakukan dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas. Atas capaian tersebut pun, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan besaran reward pada setiap kategori perolehan medali dalam pengajuan anggaran di tahun 2026 ini.
4: Secara singkat, Pak Kepala Bagian Kesra, Bapak Sumalan kemarin menginstruksikan ke saya untuk menyampaikan ke teman-teman NPCI supaya mengajukan tambahan di proposal, terutama untuk reward dari 2,5 mungkin ke 5, 5 ke 10 atau seperti itulah contohnya. Jadi intinya itu kami berupaya menaikkan jumlah rewardnya untuk teman-teman NPCI supaya lebih pantas, lebih bisa memacu semangat dari teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin memberikan lumayan melebihi ekspektasi, ternyata ada di 6 besar Jawa Timur gitu.
3: Sementara itu, salah satu atlet NPCI Kabupaten Kediri, Azri Fitrobin Alfaizin, menyambut positif rencana peningkatan reward tersebut. Menurutnya, tambahan reward akan menjadi dorongan bagi atlet disabilitas untuk terus berlatih dan juga mengukir prestasi. Ia juga mengajak masyarakat penyandang disabilitas lainnya agar tidak ragu menunjukkan potensi yang dimiliki, tetap percaya diri, serta meyakini bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi daerah.
5: Semangat, sukses selalu, jangan pantang menyerah. Disabilitas bukan penghalang kalian untuk berprestasi, tetapi justru itu bisa buat motivasi bagi kalian.
3: Pemerintah daerah berharap dukungan yang lebih besar terhadap para atlet disabilitas ini dapat mendorong peningkatan prestasi sekaligus juga memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dengan Jelajah Ilmu.
1: FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki di Jelajah Ilmu sore hari ini, pendengar. Setelah tadi kita dengarkan Warta Kediri, ngapain Jelajah Ilmu di kesempatan sore hari ini masih nyambung dengan edisi kemarin ya, pendengar, tentang buta warna. Kalau kemarin sudah dibahas buta warna hijau merah, kali ini ada juga buta warna biru kuning atau blue yellow color blindness, yang lebih jarang terjadinya dibandingkan dengan buta warna hijau merah. Kondisi ini terjadi karena fotoreseptor biru atau tritan tidak berfungsi atau hanya berfungsi sebagian saja. Ada dua jenis buta warna biru kuning, yaitu ada tritanopia, di mana ketika mengalami kondisi ini, pendengar, artinya Anda tidak memiliki sel kerucut yang responsif terhadap warna biru. Anda mungkin akan melihat warna-warna sebagai merah, biru muda, merah muda, dan juga ungu. Lalu juga tritanomali, di mana jenis buta warna ini terjadi ketika sel kerucut responsif terhadap warna biru, tetapi tidak sebaik orang yang tidak mengalami buta warna. Ketika mengalami kondisi tritanomali, pendengar, Anda akan melihat warna biru lebih mirip dengan hijau dan tidak atau sedikit melihat warna kuning. Selain itu juga ada buta warna total, pendengar. Nah, jika Anda mengalami buta warna total atau monokromat, Anda memiliki kemampuan yang sangat terbatas atau tidak sama sekali untuk melihat warna.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Yang berkenan pasti mendengarkan Jelajah Ilmu di Prosatu RRI Kediri. Jadi selain buta warna merah hijau dan juga biru kuning, ada juga buta warna total atau monokromat, yang dimana penglihatan Anda mungkin mirip dengan saat menonton televisi hitam putih. Warna-warna yang dilihat akan muncul sebagai corak abu-abu. Nah, jenis buta warna total sendiri terdiri dari dua pendengar, yaitu ada monokromasi kerucut biru, dimana ketika mengalami buta warna jenis tersebut, Anda hanya memiliki satu jenis sel kerucut yang fotoreseptornya berfungsi. Nah, Anda akan sulit membedakan warna-warna tertentu dan kebanyakan Anda melihat berwarna abu-abu. Warna yang Anda lihat abu-abu. Orang dengan monokromasi kerucut biru mungkin juga memiliki penglihatan yang buruk secara umum, kepekaan cahaya yang buruk hingga rabun dekat. Kondisi ini juga termasuk jarang terjadi. Ada juga monokromasi batang pendengar, di mana fotoreseptor batang retina Anda berfungsi, tetapi semua atau sebagian besar sel kerucut tidak ada atau tidak berfungsi. Kondisi tersebut juga disebut dengan akromatopsia, di mana Anda akan melihat semua warna dalam skala abu-abu. Jika mengalami kondisi ini pendengar, Anda mungkin juga akan mengalami daya penglihatan rendah, nistagmus atau gerakan bola mata tak terkendali, hingga sensitif terhadap cahaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Padahal sejenak kita akan dengarkan lantunan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, benar, demikianlah Jelajah Ilmu edisi Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkannya. Kita jumpa lagi dengan info menarik unik lainnya di Jelajah Ilmu edisi berikutnya. Dan pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda dengan Mimbar Agama Hindu.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134%.

0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Syombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
1: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
2: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
3: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
2: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak

0: melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
2: Telah terjadi kerugian
1: keuangan negara.
2: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
0: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
3: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
4: Ininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
0: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
6: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
6: Dengan total jumlah sekitar hampir 15 ribu liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali, ya tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
7: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
6: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPB2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
9: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya, karena memang ini kan peraturan presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
8: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
10: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejalan juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
8: Karena itu, kerjasama antara KTP2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
11: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
12: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink, bikin kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
11: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulosimetria.
13: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes.
11: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
14: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal.
15: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intellectual property atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
14: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
16: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
15: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
17: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah 2 kolom, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
18: kehadiran Michelle Becker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harap

0: selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Becker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
1: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Bisa

0: para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Benar, kita akan dengarkan Mimbar Agama Hindu edisi Rabu 29 Juli 2026 mengenai kebahagiaan itu kita dapatkan dari seorang sahabat yang banyak.

Vignamas tu namasidam. Om Rah Pat Astri Namah Om Atmo Tat Watmo Sdamam Swaho. Om Kesama Sampurna Namah Sri Pasupataye Om Pat. Om Namah Shivaya. Om Sriyam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu Sabda Berdiastu Namah Swaho. Ya Tuhan Hyang Widiwasa, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Mulia, dan Maha Pemberi Anugerah. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada hamba semua, seluruh umat manusia di jagat semesta alam ini, kesehatan lahir maupun batin, tiada kurang suatu apapun, berumur panjang dan hidup kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Kebahagiaan itu kita dapatkan dari seorang sahabat yang banyak. Jadi, ketika kita hidup dalam kehidupan ini, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat secara luas, kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita hidup sendiri itu tidak mungkin, karena kita sebagai makhluk sosial dan juga makhluk secara individu. Umat Sedharma, dikatakan di dalam Dharma Sastra bahwa wasita nimitante manemu mitra. Jadi kata-kata itu yang selalu kita ucapkan itu akan bisa menjadikan diri kita itu menjadi banyak teman, banyak sahabat. Itu karena kata-kata. Kalau kata-kata kita itu baik, lemah lembut, sopan, beretika, dan selalu kita berpikir bahwa seorang teman itu adalah baik, baik semua, itu kita pasti akan mendapatkan banyak sahabat. Nah, karena sahabat itulah kita bisa mencapai sebuah tujuan hidup, kebahagiaan hidup, sehingga membantu para sahabat itu membantu kita dalam upaya untuk meningkatkan usaha kita, meningkatkan upaya kita dalam hal kerjaan. Banyak teman, banyak rezeki. Itu yang biasa dikatakan oleh orang-orang bijak, seorang pengusaha yang sukses. Nah, bagaimana caranya untuk merawat sahabat, teman itu agar tidak putus persahabatan di tengah jalan? Yaitu dengan kata-kata yang sangat bijak. Jadi kata-kata yang sangat bijak itu kita perlu tumbuh kembangkan setiap hari, sehingga kita mampu merawat sahabat kita, teman-teman kita dengan baik. Nah, dengan seperti itu berarti lingkungan kita menjadi sehat, lingkungan kita banyak teman, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Makanya di awal kita sering, umat Hindu, para rohaniawan selalu berdoa, Om Sriyam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu Saptavardiyastu Yanamah Swaha. Sriyam Bhavantu, kita mendapatkan hidup yang bahagia. Purnam Bhavantu, kita mendapatkan kehidupan yang sempurna. Dari yang awalnya tidak baik menjadi baik, dari awalnya yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna lagi. Jadi Tuhan juga memberikan kita, mohon selalu mengucapkan mantra agar Tuhan memberikan 7 macam kemuliaan kepada diri kita. 7 macam kemuliaan itu apa? Tuhan menuntun kita selalu berpikir baik. Tuhan selalu menuntun kita
berkata-kata yang baik. Tuhan selalu menuntun kita, selalu berpikir yang baik. Tuhan menuntun kita selalu berbuat yang baik. Di antaranya perbuatan baik itu banyak sekali, yaitu setia, ya, setia terhadap teman, terhadap sahabat, ya, setia terhadap hati kita, perbuatan yang baik, dan selalu kita konsisten untuk menggunakan waktu kita dengan baik. Kita mohon kehadapan Yang Widi agar senantiasa hidup kita selalu damai dan bahagia, santih, santih, santih, dan seterusnya. Bahagia, damai, damai. Umat sedharma yang berbahagia, kehidupan damai, kehidupan bahagia itu tidak serta-merta datang turun dari langit seperti itu, tidak. Tetapi kita senantiasa harus terus berupaya agar senantiasa kedamaian dan kebahagiaan itu terus kita dapatkan. Itu semua atas anugerah Tuhan. Umat manusia atau kita barangkali dalam keluarga, anak kita, istri kita, suami kita dan lain sebagainya, dia berdoa terus tanpa ada upaya, apa mungkin? Enggak mungkin. Jadi doa itu ada di dalam pikiran, doa itu keluar kata-kata, tetapi pikiran dan kata-kata itu hendaknya harus diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi perbuatan itu merupakan sebuah tindakan nyata. Sekarang kita berpikir, kita cari teman yang banyak ah, tetapi di rumah diam aja, dobrok aja, enggak mungkin toh. Kita bercita-cita kepingin punya teman yang banyak, kata-kata juga dikatakan kepada istri, kepada anak, tetapi diam saja tanpa membuka komunikasi, tidak bakalan dapat teman. Ketika kita sudah mendapatkan teman, kita perlu berbicara, ya, tentang pekerjaan, tentang ilmu pengetahuan, tentang bagaimana caranya untuk hidup menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita bicarakan, tetapi dikatakan di dalam ajaran Trikaya Parisuda, hendaklah kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam kitab suci Sarasamuscaya dikatakan bahwa nipana miwa maduka sarah purna miwandaya subakarma namayanti sahayasca dananica. Sahabat dan keberhasilan bergerak menuju kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Seperti katak yang bergerak menuju kolam, dan burung pun juga terbang menuju danau yang berair. Jadi sebab daripada kita berhasil, sebab daripada rakyat menjadi damai dan makmur, itu karena keberhasilan kita untuk melakukan perbuatan bajik, perbuatan yang bijaksana. Sehingga kita ilustrasikan di dalam kitab suci Sarasamuscaya dapat diilustrasikan bagaimana katak itu dia harus pergi terus mendekatkan diri pada sumur, kepada air, kepada kolam. Begitu juga burung selalu mendekatkan diri pada telaga, di sana ada air, di sana ada bunga, pepohonan, lain-lain sebagainya. Makhluk hidup yang lebih kecil itu hidup di sana, itu dimakannya oleh burung, itu dimakannya nyamuk, dimakan oleh katak, lain sebagainya. Tetapi kalau katak itu selalu berada di bawah tempurung, apa yang dia bisa dapatkan? Apakah dia bisa hidup? Tidak. Jadi dia harus berupaya terus bagaimana caranya agar mencari sahabat yang baik, teman yang baik, yang sefrekuensi, maka niscaya kehidupannya akan lebih damai.
Dalam sloka 31 dikatakan bahwa Arjaya jnanamartasya Widwanamarawatstita Keseswiwagrehita san Mertyuna dharma macaret. Orang bijaksana mendapatkan pengetahuan dan harta benda secara perlahan dan mantap, seolah-olah dia tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika dia mengejar dharma, seolah-olah tidak punya waktu, seolah-olah kematian itu telah merenggutnya. Maka dari itu, orang-orang yang sadar akan dirinya sendiri, tenang, kokoh, seperti terhindar dari kematian, seumpama pada orang-orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, adapun orang yang mengejar dharma atau kebenaran, seperti terikat bahwa bahaya akan merenggut kepalanya. Namun, walau dengan terengah-engah berlari juga ia untuk mengejar harapannya. Jadi upaya itu harus terus-menerus kita adakan, kita upayakan, sehingga hidup dalam kehidupan ini bisa berlangsung dengan damai, sejahtera, tidak mungkin tanpa sebuah upaya. Dalam mantra 32, dalam sloka 32 dikatakan bahwa Mastakastayina mertyum Yadipasyedayam jana Aharupinanu cita Kimuta kertia karita. Apabila seseorang telah merasakan kematian yang berada di kepala, dia tidak akan memiliki rasa, bahkan untuk makanan pun tidak terasa. Apabila rasa untuk mengejar tujuan yang tercela. Jadi disinilah lawatnya bahwa manakala seorang sahabat itu bisa tidak akan bertahan, manakala karena perbuatan-perbuatan yang tercela. Seperti ingkar janji, janji yang tidak ditepati, namun secara diam-diam tanpa memohon maaf dan lain sebagainya. Jadi komunikasi seperti itulah yang dikatakan tidak sehat, sehingga seorang sahabat itu tidak akan betah berteman dengan kita atau bersahabat dengan kita. Jadi sahabat itu sehingga kita selalu dalam kehidupan ini damai dan sejahtera, maka seperti itulah caranya untuk merawat seorang teman, merawat banyak teman dan lain sebagainya. Ketika kita mempunyai banyak sahabat, pengorbanan itu adalah penting. Baik itu pengorbanan tenaga, baik itu korban waktu, baik itu korban materi. Seperti itulah caranya mempertahankan, merawat daripada sahabat itu, sehingga persahabatan kita menjadi langgeng. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri di dalam masyarakat. Kita harus banyak mempunyai teman di lingkungan sosial kita, sehingga kita hidup dalam sebuah masyarakat yang rukun dan damai. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita selalu berpikir baik, mari kita selalu berkata-kata baik, mari kita selalu berbuat baik untuk mempertahankan banyak sahabat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam wacana dharma ini. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Dan demikianlah Kediri sore ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih banyak buat anda semua yang sudah membersamai kami sepanjang Kediri sore ini. Selanjutnya Kediri malam ini akan ditemani oleh Lia Aulia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya setiap hari Rabu nanti kita akan dengarkan bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya RFK Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta yang akan dipandu oleh host Ita Pramasari dan Yudi Ismail. Dengan bintang tamu ada Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke. Okay.
1: Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan, mm-hmm, yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay, secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario Avangard ya, atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa. Gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya, Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI ya, gitu sih, baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat gak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu kurak-kurak musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh jadi Krisdayanti ya, jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga Matu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya. Saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Okay.
1: Dia masih 5 tahun ya. Jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun.
0: Jadi dari Kiris Dayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ingin berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya, karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini. Sejak mulai kapan Bang Kristi senang nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Okay. Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Mahenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris ini, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Yang kedua umurnya sekarang.
0: Oke, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cuek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kondisi saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat. Mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Oke. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam,
4: Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Lagi minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita. Ini kalau Mas Kris ini
0: betul.
4: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya tentu baiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat kasih, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masuk usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apa lagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
5: Lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa? Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Nah, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, form sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oke.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, enggak benar Manado. Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Oh, Tondano.
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan. Oh,
1: boleh, siap, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata dan yang nikah di lagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke. Okay.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi, salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai satu siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya, sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Itu sebenarnya AI ya. Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi
0: saya
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di level musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, sangat bagus ya. Apalagi Pak Nawi. Jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: Sudah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Kris siapa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu kalau masih SMA namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yulcius Ningsi atau Yuni Sara, memang dia di level Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu, tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
0: bengong. Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, ide-ide datang aja ide-ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Dari bengong itu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide itu
0: sebenarnya. Iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana.
0: Baik. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Joe.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu. Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip itu.
0: Oh, siap.
1: Sekarang karena sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Joe. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu itu. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetron yang laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
0: gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy, Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mau kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya? Nyambungin
1: satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung kita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DigiCam, lalu ke sekarang itu video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapa nya bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya. Oh. Itu aja. Salam Sudi, tang balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Makasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Kita bagian dari Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain Bu Ica katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, Ica mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya terlalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sekarang terus.
0: Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
4: Okay. Ya tentang ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Pop Timur Seri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaannya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Krisnya. Salam juga buat ini Tanjudi Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar, juga buat Bang Chris juga yang di NTT, buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajaran, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja, lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya.
1: Di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris lo bikin ke Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung gitu kan, sebentar artisnya muter-muter ya, kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih, merah-merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke.
1: Gitu loh bro.
0: Siap ya, gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Kita kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, nah kepanggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu loh. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: ini memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi Itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya. Karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kalau nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah di MTV ini, dia menawarkan di Singapura, dia menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya. Tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video di Indonesia. Begitu sih sebenarnya. Nah, itu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
0: Apalagi
1: MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun sekarang, iya MTV juga sudah nggak aktif gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita
5: semua. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya, betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut ya sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Tris ya, itu apa bedanya, apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Tris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya itu kenapa sih ngomong Pak Balius gini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Persatu RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Begitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Perbedaannya sih itu doang sih kalau ya video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Perbedaannya itu doang.
0: Siap kalau begitu. Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, BTAD, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Papen, ada juga Pacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dukung juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka ya. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard itu dari Pak Ahi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan, masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Kadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya, dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah. Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri ya.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu

0: apa siapa tuh
1: siapa
0: yang di ini yang Fatmawati ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ananda.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu, ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat gak sih tahun berapa, Bang?
2: Lupa.
1: Lupa ya.
2: Kayaknya 91.
1: 91-an lah ya memang itu ya.
2: 91.
1: Oke. Siap. Kita coba kembali. Ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Mudah-mudahan gak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
1: Selamat malam, silakan, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
1: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya bisa saya minta lagu, Mas.
1: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
1: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ya? Ini sutradara video klip. Atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
1: Iya, betul.
2: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal, Mas, ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat.
1: Amin.
3: Sehat semua, juga ya. Kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas?
1: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung,
1: mm-hmm.
3: Ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
1: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya amin, lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas, ya.
1: Terima kasih, Pak Putra.
3: Terima kasih sekali. Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Mm-hmm.
3: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Ruang rindu.
1: Oke, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
2: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
1: Oke.
2: Okay. Rijal Gibran ya.
1: Rijal Gibran ya.
2: Waktu itu kebetulan saya beli mobil. Saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkontrol
1: okay.
2: Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca. Tapi dimasukin ke dalam situ, langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
1: Oh ya, iya.
2: Di jalan Gibran yang ada mobil masuk. Itu
1: siap. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
2: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan, mm-hmm. dancer.
1: Oke.
2: Okay. Terus Ganda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga. Tapi banyaknya mm-hmm. sih paling 50 orang ya.
1: Gak 50 orang?
2: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
1: Oke.
2: Cuma 50 kita ke talent gitu. Ke ekstras ya. Cuma itu doang sih.
1: Kalau
2: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak gitu.
1: Lumayan banyak ya.
2: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi
1: uh-huh.
2: Nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse, ya, mouse berarti kameranya taruh di bawah bawahnya helikopter ya. Mm-hmm. Kita ngoprek dari atas." Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Pina ya. Mm-hmm. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar di takem. Jadi lumayan terasa juga lah itu kan. Mm-hmm. Di ini ya, di pantai ya. Mm-hmm. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
1: Oke.
2: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
1: Siap.
2: Jadi seru juga. Gitu.
1: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
2: Siap.
1: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
1: Siap.
2: Iya.
1: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
1: Dengan halo, Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Darahnya. Apa yang awal itu ya?
1: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Nama siapa?
1: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
1: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
1: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
1: Siap. Oke. Oh, itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
1: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
1: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
1: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
2: Ita Purnamasari.
5: Apa? Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
2: Baik.
5: Aduh.
2: Habis bertapa atau habis berminum?
5: Ada aja.
1: Habis deh. Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
1: Oke.
2: Oke, biar tambah cantik.
1: Oi.
5: Iya dong.
1: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu. Selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mas Sari,
5: iya,
6: Mas Yudi Ismail sama Bang Kris sinyal.
1: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disambil?
6: Akhirnya.
5: Ya, akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
1: Mbak Ita.
5: Karena ada Belitawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
1: Sehat alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya, silakan.
1: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor.
1: Mm-hmm.
6: Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih, ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu enggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
1: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh.
1: Okay.
6: Gimana sih?
1: Iya.
6: Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu
5: iya,
6: lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Mm-hmm. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus. Udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya dari.
5: Iya, iya betul.
1: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan
5: Belitawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam. Oke, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima
1: siap.
5: kasih.
1: Siap. Malam. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
1: Neng Batu, Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
1: Yo, kan sampean di Batu ta.
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
1: Lo yo, ya jelas dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
5: Barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli gue.
1: Ruli sob. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
1: sampaikan
5: untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
1: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Silakan.
5: Oke,
7: salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru pro satu yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
1: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang iya, video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
2: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
1: Eh seriusan?
5: Oh, serius?
2: Mas Yudi kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi.
1: Oh.
2: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Wey.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Ah, iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
2: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
1: Yunisara. Ya,
2: ya. Tahun 89.
1: Oke oke.
2: Awalnya situ.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
2: Iya Ani Carrera.
1: Ani Carrera. Ani Carrera
5: yang terbaru
1: ya.
2: Kebanyakan
5: terbaru
2: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia, masih belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau kita mau pernah Pasari juga. Belum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh
1: gitu ya langganan
5: kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
1: kenapa
5: dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
2: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
1: Hihihi. Kesel kerere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
1: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Kang Ahmad Irwan.
8: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
1: Oke, okay, Nagreg. Siap.
5: Nagreg, Nagreg. Iya. Silakan, Kang.
8: Selamat malam, Mas Kris.
5: Kris ya.
8: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
1: Oke.
8: Tanya-tanya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap. Nah,
8: boleh kita kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
8: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Talumbus Lampung, Mas Pas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM gitu.
1: Oh oke.
8: Okay. Dan buat semua temen aja ya.
1: Siap.
8: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
5: Boleh.
1: Oh silakan.
5: Mangga.
8: Ya. Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
1: siap.
5: Siap. Cakep.
8: Makasih ya.
5: Sama-sama.
1: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
1: Baik, kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
1: sih?
5: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
2: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
2: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sendiri.
1: Okay.
2: Kalau batasan itu lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Gambar yang layak.
5: Mantap.
2: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip-video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh iya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
2: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
1: Oh oke. Okay.
2: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP. HP
2: juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita.
5: Iya ya, apalagi kan
1: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua.
2: Sekarang, sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada mohon maaf saya sebutin merek apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
2: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
2: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
2: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang sama syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran anak 5 tahun gak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
2: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
2: Gak boleh di mana-mana.
1: Siap.
2: Pengalaman-pengalaman dalam gitu.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
2: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca pastinya ya.
2: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dana yang terbatas.
1: Siap.
2: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana tergantung ya, Mas Kris.
5: Fleksibel ya.
2: Produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuai, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
2: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser. Atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat gunakan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat aduh budget produsernya sendiri kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya.
2: Fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
2: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu, ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Aduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terdiam-diam muka Itar Purwosari yang tercantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dan tertawa
0: ini juga. Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: Mas. Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal video bikin klip. Video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh Mas Kris, masa gak tahu?
2: Yan
0: Yuli
1: Best.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener Yan Yuli Best.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AP, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat lagu.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa ingat
0: tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun.
2: Yang apa mas? Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini rekord-rekord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord ya. Lagu.
0: Nah, itu yang ada di scrapnya Via ya, Valen.
1: Ya. Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget mas Chris.
2: Ebit
1: GAD? Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku bikin jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RP dan Pro, dari Pro sampai para
1: pemimpin. Oke Mas Chris,
2: kita punya masalah ya. Enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Enggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris ini. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya Resi
0: Fauzi. Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya tanggal 11 kita
0: berangkat.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Wih, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh. Kok jadi aku yang jawab? Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita juga diadu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat sebenarnya nah. Semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar. Dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Ya, memang itu ya. Kalau artis-artis memang mohon maaf ya, zaman dulu bukan zaman, aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya, pastinya gitu.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum meletak sampai meletak kita pernah ngalamin. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris, soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih bagus sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan itu.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak ya, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah berkat demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: sengsara. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas

0: tanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam pendengar. Anda kembali bersama saya Lia Aulia di Kediri malam ini. Ya, setelah tadi kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan yang dipandu oleh Ita Permasa dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu ada Chris Sinyal ya. Tentunya seru ya sambil menikmati malam hari ini juga dengan lantunan lagu-lagu lawas juga yang masih akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini ya. Baik, sambil juga nanti kita hadirkan beberapa informasi lah ya untuk Anda untuk update berita terkini begitu ya. Sambil beristirahat, menemani Anda beristirahat malam hari ini di edisi Rabu 29 Juli 2026 ya. Baik, Anda juga bisa bergabung untuk request juga ya lagu-lagu nostalgia Indonesia ya yang tentunya di line telepon kami 0384 310 1108 atau bisa di SMS WhatsAppnya 0812 3460 0289 0857 2535 2525.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Baik, lagu dari Bruri Marantika ya. Ini yang direkas oleh Pak Mariono Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono, yang sudah merapat di WhatsApp ya. Requestnya sudah saya putarkan, semoga mendengarkan. Dan salamnya buat siapa nih? Buat Beti, Bu Sita, Pak Somad, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko. Terus ada Pak Zainal Abidin, Pak Gus yang Purbalik Dul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri ya. Dan okay, kita coba sapa pendengar lainnya ya di malam hari ini ya. Okay. Baik. Halo, selamat malam.
1: Malam Mbak Lia.
0: Iya, malam Pak Agus ya. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Lia.
0: Iya, apa kabar Pak Agus?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Lia juga baik, sehat ya.
0: Sehat, luar biasa malam hari ini. Mari kita sapa Pak Agus.
1: Ya, walaupun dingin tapi diberi awal sehat. Selama
0: iya.
1: Lamanya.
0: Agak dingin ya emang hawanya ini.
1: Ya, agak memang dingin betul Mbak, bukan agak dingin, dingin
0: gitu
1: ini.
0: Gitu angin, ya, anginnya kencang, pakai jaket ya.
1: Iya.
0: Oke, requestnya apa, Pak Agus?
1: Saya mau minta lagunya Ebit Gade Mbak Lia.
0: Ebit Gade yang apa?
1: Judulnya Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan, oke, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk pertama untuk Mbak Lia yang sedang bertugas, dan untuk Ibu Eti yang di Kalimantan, Pak Zainal Abidin juga yang di Kalimantan, untuk Pak Widi yang di Tokyo Jepang.
0: Oke.
1: Dan Bu Marida di Palu. Pak Mariono di Tulungagung. Pak Slamet juga yang juga di Tulungagung, yang berpura di Tulungagung. Pak Suganto di Kediri Kota, Lidul juga yang di Kediri Kota, selamat malam. Pak Sukarji beserta ibu, Pak Tarji beserta ibu. Dan untuk Bunda Sita yang di Gedang Sewu, Ibu Rini di Wates, Ibu Sita Isa di Kandat, dan untuk yang di Ngurat apa Mas?
0: Apa?
1: Apa yang lupa?
0: Mas, siapa yang di Gurah ya? Putu.
1: Iya, itu siapa dia? Ya, Mas Pak Putra, Mas Putra, tutup selamat malam ya.
0: Oke,
1: baik. Hanya untuk semua, selalu sehat-sehat semua. Makasih Mbak Lia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus di Kota Kediri sedang merapat malam hari ini ya. Emang di luar emang dingin ya, karena anginnya lumayan, pun juga di saya dalam pun juga dingin ini. Oke, sambil menikmati malam hari yang cukup dingin, yang memang toleransinya orang beda-beda ya. Ada yang menganggap ini biasa aja, ada yang menganggap ini cukup dingin. Tergantung mungkin imunitas juga ya. Kadang kalau orang yang lebih mungkin berat badannya lebih besar tuh kan kulitnya lebih ini ya, lebih tebel. Kadang kalau untuk dingin toleransinya lebih tinggi. Tapi ada juga yang orang oversize gitu tapi juga kedinginan gitu. Tergantung ini juga imunitas kali ya, itu yang paling penting. Makanya jaga kesehatan kita ya, karena zaman now ini, di indis ekonomi, kita gak boleh sakit, hanya boleh cari duit, gak boleh cari sakit ya. Oke, baik, kita putarkan lagi lagu-lagu untuk menemani malam hari Anda di kebersamaan kita Kediri malam ini.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Baik, pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama saya ya. Dari Pak Priyo Sambirojo Pari minta lagunya Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah ya, buat semua pendengar RRI Pro 1 Kediri ya. Oke, terima kasih sudah merapat di kebersamaan kita Kediri malam ini, yang tentunya kembali lagi di Ruang Rindu besok ya. Kalau selain hari Rabu itu di jam yang sama 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti masih ditemani oleh saya sampai dengan ujung hari ini ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Mare. Malam hari ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan kisah inspiratif ya, yang saya hadirkan untuk Anda, untuk tentunya menjadi satu pelajaran malam hari ini, untuk mungkin lebih bersyukur atas hidup, lebih baik dari hari ini, minimal kita tahu kesalahan kita hari ini, begitu ya, dengan beberapa kisah inspiratif yang kita hadirkan setiap harinya. Nah, malam hari ini saya akan ajak Anda ke kisah dari Dedi Rosadi alias Naga. Agak jauh ya ini panggilannya. Naga dari bandar narkoba hingga menjadi penjaga. Kepercayaan masyarakat tak datang begitu saja kepada Naga atau nama aslinya Dedi Rosadi. Sebelum didapuk menjadi kepala keamanan di lingkungannya di RW 08 Kelurahan Babakan Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung, pria yang akrab disapa Naga ini lebih dulu menjalani hidup yang amat berliku. Sedari remaja kehidupannya sudah terjerumus ke dalam dunia hitam narkoba. Ia pernah dikeluarkan dari sekolah karena membawa ganja hingga akhirnya memutuskan bertobat setelah anak-anaknya beranjak dewasa. Julukan Naga ternyata sudah melekat kepadanya sejak era tahun 1980-an. Pada masa itu, ia menjadi pemuda yang akrab dengan kehidupan jalanan yang membawanya menemui banyak situasi yang berbahaya. Bahkan tubuh penuh tatonya ini sempat membuat Naga ikut menjadi buruan saat operasi penembakan misterius Petrus yang jadi fenomena yang begitu menakutkan di kalangan masyarakat. Demi menyelamatkan diri, Naga lalu memilih meninggalkan Bandung dan hidup berpindah-pindah mulai dari Tanjung Priuk hingga Subang ya. Kalau dibilang koboi mah koboi gitu ya ceritanya. Makanya disebut Naga karena dulu sering minum dan bau mulutnya itu tidak tertolong karena yaitu dari barang-barang haram yang dikonsumsinya kala itu. Kita akan mendengarkan ulas kisah dari Naga ini yang dari seorang bandar narkoba menjadi penjaga di lingkungannya sekarang di kebersamaan kita Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh, mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Baik, namanya Dedi Rosadi, dipanggilnya Naga, sekarang bekerja sebagai kepala keamanan di lingkungan di RW 08 Kelurahan Babakan, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Iya, yang mana ini dipanggil Naga karena dulu seorang bandar narkoba yang sudah bertobat gitu ya, mulutnya bau naga, makanya dipanggilnya Naga. Karena masa lalunya dengan barang haram begitu ya. Nah, akhirnya melarikan diri karena kasus-kasus narkoba gitu ya. Selama pelarian, situasi tersebut tidak serta-merta mengubah hidupnya secara drastis, kayak langsung tobat begitu ya. Sekembalinya ke Bandung, Naga masih berkutat dengan dunia narkoba, yaitu menjadi bandar ganja dan mengedarkan ke beberapa kawan kepercayaannya. Saat itu uang memang mengalir deras dengan begitu mudah, tapi perlahan Naga menyadari semuanya hanya membawa petaka dan tidak bisa terus dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, titik balik itu akhirnya datang ketika anak sulungnya mulai beranjak besar. Rasa malu kepada buah hati membuatnya perlahan mengurangi kebiasaan mengkonsumsi narkoba hingga akhirnya benar-benar meninggalkannya. Karena anak-anak sudah mulai besar, rasa malu itu timbul sedikit demi sedikit ya, yang akhirnya ia pun memilih untuk mengurangi sampai akhirnya bisa berhenti total dari ganja kalau tidak salah di tahun 2000-an. Itu ceritanya ya. Meski sudah lepas dari ganja, Naga saat itu masih berjuang untuk keluar dari pengaruh minuman alkohol. Semuanya pun bisa ia lepaskan setelah masuk di tahun 2016. Keputusan meninggalkan dunia gelap narkoba menjadi awal perubahan besar dalam hidup Naga. Meski tak mudah menghapus cap buruk yang telah melekat selama bertahun-tahun, ia memilih mendekatkan diri kepada masyarakat sedikit demi sedikit. Naga mulai aktif membantu berbagai kegiatan lingkungan tempat tinggalnya. Setelah berbaur dengan warga, Naga mendapat kepercayaan dan didapuk menjadi ketua RT selama 3 periode sejak tahun 2005 ya. Kepercayaan warga ini terus tumbuh. Selepas menjadi ketua RT, Naga kemudian ditunjuk sebagai kepala keamanan lingkungan di RW 08 Babakan Sriwangi, jabatan yang masih diembannya hingga kini. Dan setiap hari pria berusia 68 tahun ini menghabiskan waktunya di pos keamanan dan memantau kamera CCTV, berkoordinasi dengan warga hingga menjadi orang pertama dihubungi ketika terjadi kehilangan kendaraan, perselisihan antar warga atau keadaan darurat lainnya. Baginya, menjaga keamanan lingkungan bukan sekedar tugas ya. Pekerjaan ini menjadi caranya untuk menebus masa lalu sekaligus mengabdikan diri kepada masyarakat yang kini telah menerimanya apa adanya. Kini di usia senjanya, Naga tak lagi mengejar kehidupan yang pernah membuatnya merasa berjaya. Hari-harinya dihabiskan menjaga lingkungan, memantau CCTV, membantu warga yang mengalami kesulitan, hingga menjadi penghubung ketika terjadi persoalan di wilayahnya. Baginya, kepercayaan masyarakat adalah hal yang jauh lebih berharga dibanding uang yang dulu pernah mengalir deras dari bisnis haram. Menjaga keamanan lingkungan pun ia anggap sebagai cara sederhana untuk menebus masa lalu. Bagi Naga, perjalanan hidupnya menjadi pelajaran bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Jalan yang dulu membawanya terjerumus ke dunia narkoba kini telah berganti menjadi pengabdian kepada warga, sebuah cara yang ia pilih untuk menutup lembaran kelam masa lalunya.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Dan kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, informasi dan insight.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Sekarang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini ya. Edisi di hari Kamis kalender 30 Juli 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan juga berbahagia selalu yang akan mulai aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada banyak kajian acara yang akan menemani pendengar semua, yang mana saat lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian Mutiara Pagi. Bersama dengan narasumber kami nantinya ya, ada Ustadz Ahmad Farudin FI MTHI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Kawetawar Jombang ya, selaku dosen prodi KPI Unasi, yang akan mengangkat topik itu menjaga kehalalan interaksi antara lelaki dan juga perempuan di tengah pergaulan multikultural. Dan juga pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dan menjelang Kediri pagi ini menyampaikan informasi di sesi yang pertama. Pada pukul 7 kita akan menyimak bersama-sama warta berita senter akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dan menjelang Kediri menyapa ya, musik dan informasi sesi yang kedua. Dan pada pukul 8 nantinya pendengarnya kita akan menyimak dialog pagi live studio ya, bersama dengan narasumber kami yaitu ada Ibu Dita Dikadara STRIM MSI selaku kepala sub seksi izin tinggal keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 non TPI Kediri bersama, dan juga ada Kak Arfan Maulana Nagif selaku taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang akan mengangkat topik itu, apa itu izin tinggal keimigrasian? Yuk lebih kenal izin tinggal orang asing bersama Kanim Kediri dan juga Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Polteki Mipas ya. Pernah semua bisa berinteraksi dengan narasumber kami melalui jalur on air nantinya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pada pukul 9 kita bergeser untuk nyimak Jatim hari ini ya, sampai dengan tim berapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menyimak kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Rabbil Alamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan aman beriman dari Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sekarang kita akan menyimak ucapan kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fahrudin FMTHI yang mengangkat topik itu menjaga kehalalan interaksi antara lelaki dan perempuan di tengah pergaulan multikultural. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri di mana pernah berada, alhamdulillahil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di masing-masing ruang dengar kita semua di pagi hari yang insya Allah penuh berkah. Kita mencari inspirasi pada pagi hari yang diberikan Allah berupa kenikmatan kita masih bisa menjalankan ibadah pertama setelah bangun tidur, yakni sholat subuh. Tak lupa sholat salam pada senantiasa kita hancurkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita, membimbing umat Islam, membimbing umat manusia dari zaman yang tidak beradab menuju zaman penuh dengan keadaban, dengan suatu peradaban ad-dinul Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita akan berbincang tentang pentingnya bagaimana kita menjaga interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan secara halal atau secara syar'i di tengah multikulturalisme pergaulan. Kenapa tema ini perlu kita bicarakan, perlu saya angkat? Karena ketika berbicara tentang pergaulan, khususnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada era di mana hari ini batasan-batasan, sekat-sekat itu sudah melebur mencair dengan adanya digitalisasi, artinya satu interaksi sosial yang awalnya dulu hanya secara verbal, kini interaksi kita berjalan secara multidimensi atau multimedia. Ketika kita berbicara tentang batasan-batasan kita bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka kita bicara tentang bagaimana interaksi verbal, lalu bagaimana kita juga berinteraksi verbal melalui media. Yang pertama, kita berbicara tentang pandangan Islam tentang pergaulan laki-laki dan perempuan. Ketika kita bicara tentang pergaulan, maka kita tidak bisa menghindarkan dari sebuah realitas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kudratnya, secara kekuasaannya telah menciptakan makhluknya yang berjenis manusia itu menjadi dua golongan. Yang pertama golongan lelaki, yang kedua golongan pria. Di antara keduanya ini mempunyai persamaan sekaligus perbedaannya. Kita bicara tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan pada pertemuan yang pernah saya sampaikan juga. Ada hal yang sama, tapi juga ada yang berbeda. Lalu kemudian bagaimana tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ketika kita berbicara tentang hukum, maka di sini yang pertama adalah muncullah hukum aurat dulu. Bagaimana aurat antara laki-laki dan perempuan ada batasan-batasannya yang boleh kemudian ditampilkan dan yang tidak boleh kemudian dilihat atau ditampilkan. Kita bicara tentang aurat secara dasar. Laki-laki auratnya adalah area di antara atau area batasan atasnya adalah pusar, hingga ke bawah batasannya adalah dengkul atau lutut. Lalu kemudian bagaimana dengan perempuan? Adalah semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka ketika kita berupaya menjaga interaksi, maka yang pertama kita harus memastikan aurat kita jangan sampai terlihat oleh lawan jenis. Bahkan sebetulnya menjaga aurat itu bukan hanya kepada lawan jenis saja, tapi juga kepada sama jenis juga. Karena hari ini terjadi penyimpangan-penyimpangan yang na'udzubillah, dengan berbagai hal, berbagai dimensi kultural, berbagai dimensi pergaulan, na'udzubillah. Saya banyak melihat bahwasanya ada pergaulan-pergaulan LGBT yang sudah menjangkiti di sekitar kita. Maka ketika kita bicara tentang menjaga aurat, bukan hanya tentang lawan jenis, tapi bagaimana kita juga menjaga aurat di dalam sesama jenis. Kenapa? Itu merupakan tindakan preventif. Karena kita tidak tahu nafsu seorang itu ketika mencapai pada titik tertentu, lalu kemudian adanya godaan dari setan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka yang pertama adalah menjaga batasan aurat kita. Lalu kemudian kita bicara tentang interaksi kodrati antara laki-laki dan perempuan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai para manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua berjenis, min dzakarin wa unsa, berjenis laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan telah kami jadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, dan bermarga-marga, lita'aruf, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua, indallahi, di mata Allah, atqakum, yakni ketakwaan kalian. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat tersebut sekali kita dengarkan pada acara-acara yang berkaitan dengan yang namanya khitbah, acara-acara yang berkaitan dengan resepsi pernikahan, walimah, akad nikah. Tapi ketika kita bicara secara makro, ayat tersebut memberikan suatu pemahaman bahwasanya Allah menciptakan manusia dari golongan laki-laki dan perempuan bermultikultural, wa qabaila, syu'uban wa qabaila, multikulturalnya, multirasnya seperti apa, itu menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena di sini kita juga disuruh oleh Allah lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi meskipun ada batasan-batasan, sesungguhnya bahwasanya hubungan antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi secara syarat bagaimana Islam memandang tentang interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan, tapi ada aturan-aturan yang harus kita indahkan. Pemirsa mutlak bagi dimanapun Anda berada, di dalam pergaulan tentu kita boleh untuk kemudian mengutarakan pandangan, mengutarakan pendapat antara laki-laki dan perempuan di dalam satu forum. Tapi yang paling urgent di dalam bahasan kali ini adalah bagaimana kita mencari pemahaman tentang ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat yakni apa? Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang kemudian ada tujuan-tujuan tertentu yang bisa menimbulkan fitnah. Yang pertama, larangan ikhtilat itu secara khusus Allah melarang ikhtilat karena merupakan satu jalan yang mendekatkan atau berpotensi seorang untuk melakukan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu az-zina, innahu kana fahishah wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mufassir yang masyhur yakni Imam Ibnu Katsir berkata, Allah melarang hambanya untuk berbuat zina, mendekatinya, serta ikut dalam sebab-sebab yang menunjukkan kepadanya. Telah diketahui bahwasanya ikhtilat merupakan satu sebab terbesar yang dapat mengantarkan seorang kepada perbuatan zina. Adapun hukum asal sebuah larangan adalah sebuah pengharaman. Jadi ketika kita bicara tentang pemahaman ayat tersebut, wala taqrabuz zina, artinya apa? Zina itu hukumnya haram. Tapi ketika kita melihat teksnya, maka haramnya adalah dimulai dari wala taqrabu, janganlah kalian mendekati. Larangan mendekati maka sama dengan perintah untuk menjauhi. Jadi ketika kita berbicara tentang zina, zina itu bukan hanya ketika terjadinya hubungan seksual yang tidak dalam ikatan pernikahan semata, tapi ada jalan-jalan, ada prakondisi, ada prasyarat yang kemudian mengkondisikan untuk mencapai zina. Contohnya, maka ketika kita menghindarkan zina, yang pertama adalah kita harus bisa menjaga pandangan. Antara laki-laki dan perempuan itu haram ketika saling memandang tanpa adanya hajat yang dibolehkan oleh syarak. Ketika memandang dalam kebutuhan untuk mengobati, untuk berobat, atau kemudian untuk pendidikan, untuk perkuliahan, untuk pekerjaan diperbolehkan, tapi sebatas itu, hanya pada hajat tertentu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita juga dibatasi untuk selalu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu bagian daripada kita mengontrol diri kita agar kemudian tidak terpengaruh syahwat juga. Hari ini bagaimana tentang yaghudduna absarahum, tentang menundukkan pandangan. Maka ketika kita berinteraksi secara digital, maka kita hindari kemudian saling bertukar foto mungkin. Kemudian kita juga bagaimana menghindarkan diri dari zina adalah dengan menundukkan pandangan kita, tidak membuka hal-hal konten-konten yang negatif. Lalu kemudian bagaimana batasan-batasan ikhtilat? Maksud yang pertama adalah, satu, ketika kita di ruang publik, bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan itu harus kemudian ada batasan-batasannya. Maka jangan kemudian mengkondisikan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan hanya berdua, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, karena dari situ berpotensi terjadinya hal-hal yang mungkin merupakan cipta kondisi terjadinya hal-hal yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah dzalik. Jadi ketika ada satu pekerjaan, ternyata kita ditempatkan laki-laki dan perempuan hanya berdua di satu tempat, maka sebaiknya hindarilah. Yang selanjutnya, bagaimana kita membatasi agar tidak jadi ikhtilat di ruang pendidikan? Maka duduk antara laki dan perempuan harus dipisah. Dipisah bukan berarti kemudian yang laki-laki harus di depan, yang perempuan di belakang, tidak seperti itu. Dipisah itu setidaknya agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi, yang awalnya iseng kemudian menjadi, ya na'udzubillah, mungkin terjadi pelecehan seksual antara laki-laki dan perempuan, ya karena mungkin si laki-laki menggoda perempuan ketika apa, pelajaran atau ketika kuliah. Maka dipisahkan, tidak harus dengan satir, karena guru, karena dosen itu merupakan satir yang sesungguhnya, karena guru dan dosen itu merupakan penyampai ilmu. Nah, kemudian bagaimana di dalam pekerjaan? Maka ketika kita bekerja antara laki dan perempuan di dalam satu tim, dalam apa, kita juga harus apa, menata niat. Jangan sampai kemudian ketika kita bicara tentang masalah pekerjaan, kita over berbicara tentang di luar pekerjaan, maka itu merupakan masuknya, potensi masuknya hal-hal yang kurang baik nantinya. Berikutnya, bagaimana kita menghindari hal-hal tersebut? Tentunya ketika kita bicara tentang interaksi adalah hal yang keniscayaan atau hal yang pasti terjadi, karena kita makhluk sosial, kita saling membutuhkan antara laki dan perempuan. Tapi ingat bahwasanya kita juga harus mampu mengetahui batasan-batasan ikhtilaf, karena ikhtilaf merupakan jalan yang berpotensi terjadinya zina. Jadi zina di sini bukan hanya istilahnya hanya perbuatan seksualnya saja, tapi perilaku-perilaku yang mengarah nantinya berpotensi menimbulkan syahwat itu juga dilarang. Maka haraman zina di sini bukan hanya pada perbuatannya, tapi pada prakondisinya juga menjadi haram. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih untuk Ustaz Fahrudin ya, untuk mukadimahnya. Namun gue sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab, kita turunkan dulu sesinya sejenak Gus ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat ini. Baik pendengarnya, jangan kemana-mana, sekali lagi kita akan kembali.

0: Apakah Anda masih bersama saya Arfon Raja, juga Ustadz Fahrudin dan Logos?
1: Okay.
0: Kita memasuki sesi tanya jawab. Gus, interaksi sangatlah penting, Gus, ya. Apalagi saat ini kan ada istilah-istilah baru kalau di dunia genset gitu, Gus. Networking gitu, Gus, ya.
1: Iya, networking.
0: Benar. Otomatis kan kita pastinya akan berinteraksi, Gus, ya, dengan lawan jenis, Gus, ya. Agar kita dapat jejaring yang lebih luas gitu, Gus, ya. Nah, lalu bagaimana, Gus, cara kita untuk terhindar dari dosa yang mana kan berpandangan saja kalau menurut dalam Islam lain jenis itu sudah termasuk dosa gitu kan, ya. Nah, tentunya kan sebenarnya kita tidak mengarah ke sana, ya. Dan tujuannya adalah kita agar kita mendapatkan networking itu tadi. Itu seperti apa, Gus?
1: Jadi batasan-batasannya adalah bagaimana kita ketika melakukan interaksi itu ada hajatnya. Jangan sampai kemudian ya mungkin di ruang kita mungkin pertemuan apa hanya dua orang, kemudian tempatnya sepi. Hal tersebut kan mengandung hal-hal yang awalnya enggak ingin, ya nanti mungkin ada inspirasi untuk melanggar syariat. Jadi berjejaring itu sebuah keniscayaan karena merupakan apa namanya bagian daripada perwujudan dari surah Al-Hujurat ayat 13 itu, litaharofu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi pada ayat tersebut bukan hanya untuk apa ya, untuk berkenalan untuk kemudian menikah, tidak, tapi sebetulnya juga mengandung makna networking. Tapi ada batasan-batasan yang harus kita indahkan. Jangan sampai ketika kita niat berjejaring tapi ternyata kita salah niat. Jadi kembali ke niatnya masing-masing, Mas.
0: Balik ke nawaitunya seperti apa?
1: Nawaitunya, betul.
0: Oke. Nah, kalau misalkan yang namanya di dunia networking itu kita nggak menutup jika mau ditelusuri lebih dalam, Gus, ya, kan banyak sekali di luar sana, ya, agar dapat klien yang munafik. Berarti kan networking kan konteksnya adalah di dunia kerja gitu kan, ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: berarti kan otomatis kan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan klien?
1: Iya.
0: Ya, gitu, ya. Yang kliennya juga yang enggak ecek-ecek gitu kan. Ya paling enggak yang bonafit lah gitu, yang kalau misalkan ada istilahnya klien kakap. Maka kan berbagai macam cara digunakan, Gus, ya.
1: Iya.
0: Yang penting adalah goals dulu, ya, tujuan kita. Penting dapat klien yang kakap, ya udah ada kita dapat fee yang banyak gitu. Nah, jika kita memiliki pandangan seperti itu, adakah dampak yang kita dapatkan, Gus? Jika itu dosa pastinya kan, setelah itu apalagi, Gus?
1: Iya. Makanya kan dari awal saya bilang kan kita berinteraksi mencari kehalalan di dalam bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka kita harus apa? Kita harus menjaga interaksi yang halal seperti apa. Jangan sampai kemudian untuk mencapai tujuan kita menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara itu bukan berarti halnya halal, tapi sesuatu yang mungkin menabrak aturan syariat kita tabrak, kita halalkan sendiri. Bukan halal oleh Allah, tapi kita halalkan sendiri. Maka tentunya kita ketika dalam konteks kerja, dalam dunia usaha untuk mencari apa namanya klien yang kakap, ya, maka yang pertama kita harus tetap apa menjaga yang namanya prinsip syariah. Minimal kemudian kita harus menjaga aurat kita. Jangan sampai kemudian untuk memancing sesuatu kemudian kita naudzubillah agar orang tertarik, mungkin yang laki-laki pakaiannya terbuka atau menggunakan parfum yang mungkin mengundang, kan hari ini kan juga ada, Mas, sejak dulu ada parfum yang diciptakan memang untuk menaikkan.
0: Kalau dulu namanya minyak nyong-nyong, ya, Bu.
1: Ya, Gus. Minyak nyong-nyong. Di filmnya almarhum Pak Mansur. Benyamin.
0: Oke, nah, jadi sebetulnya
1: dari sisi penampilan kita jangan sampai, ya, kita harus berpenampilan semaksimum mungkin. Karena di dalam Al-Qur'an juga dinyatakan bahwasanya kita juga harus bisa apa? Memberikan pandangan yang bagus kepada orang lain, tapi bukan kemudian mengundang syahwat. Termasuk dalam berpakaian. Pakaian yang tertutup bukan belum tentu kemudian dianggap sudah menutup aurat. Gimana kalau pakaian sudah tertutup di seluruh badan tapi ternyata ketat? Kan sama aja seperti telanjang, katanya Rasul.
0: Oke, okay, jadi selain berpenampilan juga kita harus punya value gitu guys ya.
1: Value
0: dalam dalam artian apa namanya, value-nya itu materinya itu kita udah ada. Jangan kita cuma hanya apa namanya mengandalkan kemolekan tubuh saja ataupun kemolekan tubuh entah yang perempuan ataupun yang laki-laki dengan badan kekar gitu ya, sehingga banyak yang suka gitu Gus ya. Jangan hanya mengandalkan itu aja Gus ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, terakhir Gus, pergaulan di lingkungan pertemanan seperti apa yang sudah disampaikan oleh jenengan gitu tadi ya. Kita memang tidak menutup mata bahwasanya pergaulan yang dilarang agama seperti LGBT ya, terjadi di sekitar kita Gus ya.
1: Iya.
0: Yang mana bisa saja kita kan mendengar LGBT itu hanya berada di negara Thailand misalkan gitu, yang menghalalkan pertemanan seperti itu. Nah, apa Gus yang mendasari kita bisa terjerembak dalam kondisi tersebut? Misalkan kita seperti itu. Nah, apakah kurangnya ilmu agama kita atau ada hal lain Gus? Nah, ini kan bisa menjadikan muhasabah diri kita untuk mempertebal keimanan kita. Monggo silakan.
1: Ya, jadi secara kodrat Allah itu hanya menciptakan manusia itu dua golongan, yakni laki-laki dan perempuan. Tapi ketika kita bicara tentang karakteristik laki-laki dan perempuan, laki-laki itu memang secara fisik itu apa namanya,
0: kuat.
1: Apa bahasanya itu Mas?
0: Apa tuh?
1: Apa tuh Gus? Maskulin.
0: Oh maskulin.
1: Ya. Okay. Maskulinitas laki-laki tidak menutup kemungkinan juga dia mempunyai sifat feminisme yang kecil. Begitu juga perempuan. Di balik sifat feminismenya yang dominan juga terdapat maskulinitas. Makanya kita bicara tentang ada yang namanya persamaan hak dan kewajiban untuk laki-laki.
0: Kesetaraan gender.
1: Kesetaraan gender, equality. Nah, seperti apa? Namun di dalam Islam kan dijelaskan juga ada batasan-batasan yang dihindari, termasuk berpakaian, termasuk ketika bersikap menghindari yang dilakukan oleh lawan jenis. Maka bagi saya Mas, LGBT itu penyakit Mas. LGBT itu penyakit yang kemudian bisa timbul karena satu kecenderungan yang dia lihat dalam pergaulan dari kecil. Atau yang kedua, bagaimana lifestyle mengubah arah hidupnya. Yang ketiga adalah pergaulan ketika dia sudah dewasa akan mengarahkan pada hal yang seperti itu. Makanya ketika kita bicara tentang LGBT, maka kita bicara tentang hubungan kayak gitu kan mesti ujungnya seksual loh Mas. LGBT itu kan hubungannya adalah seksualitas yang dilarang oleh agama, seksualitas yang menyimpang, penyimpangan seksual. Maka yang menjadi ukuran apa, pintu pertama adalah bagaimana kita menjaga aurat dan menjaga sikap kita dalam pergaulan bersama jenis. Jadi makanya ketika saya ngajar di pesantren di pondok itu, laki-laki sama laki-laki habis main bola dilarang mandi bareng. Nah, kan sering Mas kadang-kadang kayak gitu, selesainya 4:30, kemudian kan 5:30 sudah jamaah tuh, jamaah di masjid. Teman anak-anak sepondok kan pada rebutan, ya tetap haram tidak boleh mandi bareng. Karena kan ada aib Mas, kita kan pasti punya aib, entah punya apa namanya, tanda lahir dan lain-lain.
0: Tompel gitu Gus ya.
1: Enggak tompel. Satu menjaga aib diri kita, yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga bagian daripada menjaga aurat itu bukan hanya kepada lawan jenis yang bukan mahram saja, tapi kepada sama jenis. Nah, uzubillah, kita enggak tahu setan itu akan merasuk ke dalam diri kita yang mana. Ternyata setan menginfeksi otak kita, hanya kita konsep, kemudian kita terangsang dengan melihat badan teman kita yang sama jenis, ya na'udzubillah, itulah pintu masuknya LGBT.
0: Okay. Katanya setan, saya lagi yang kena, padahal saya gak ngapain gitu.
1: Okay. Pensiun.
0: Nah itu dia Gus, kita gak kerasa berada di penghujung segmen. Monggo silakan closing statement seperti apa Gus yang bisa kita rangkum dalam dialog kita pagi hari ini. Monggo silakan.
1: Pemirsa Mutiara Pagi di Madam Dana Banda, setelah sampailah kita pada ujung perjumpaan kita, saya hanya ingin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan kita hidup berinteraksi sebagai manusia itu dengan lawan jenis, maka Allah juga memberikan batasan-batasan, baik itu berupa aurat, baik itu berupa bagaimana manajemen kita terhadap interaksi. Intinya Allah menciptakan syariat itu sebagai tuntunan sekaligus tuntutan kepada kita umat manusia, umat Islam, agar kehidupan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan sebagaimana kodratnya. Maka jangan sampai dari hal yang melebihi batas, dalam hal yang melebihi kewajaran, kita menjadi orang yang melampaui batas, sehingga kita nantinya terjerumus ke dalam hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah Allah sekaligus menghindari larangannya.
0: Amin.
1: Itu karena itu merupakan kunci pada orang yang bertakwa.
0: Amin.
1: Demikian yang saya sampaikan. Insyaallah kita akan ketemu dalam kesempatan mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mukadimahnya Ustaz Fahrudin ya. Mudah-mudahan mukadimah di pagi hari ini bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, terima kasih Gus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar baru saja kita sudah simak bersama-sama kajian mutiara pagi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fahrudin. Mudah-mudahan bisa mempertebal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lagi pendengarnya tepat pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman. Tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: menghasilkan limbah organik yang perlu dikelola. Selain pengelolaan limbah organik, ITS juga memiliki teknologi instalasi pengolahan air limbah yang dinilai relevan untuk mendukung operasional dapur SPPG.
1: Berapa inovasi yang ada ini bisa diterapkan di BGN, yaitu komposter yang bisa mengolah sisa makanan dengan cepat. Kalau komposter

0: kembang anak.
1: Kami melihat fenomena bahwa konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak. Jadi nanti mungkin bagian dari salah satu produk kami berusaha untuk membuat anak sedikit lepas dari gadgetnya dengan bermain permainan tradisional yang mungkin di rumah tidak pernah dikenalkan orang tuanya lagi. Di sekolah kita angkat kembali budaya-budaya itu, ragam permainan tradisional itu ternyata ada loh manfaatnya untuk pembelajaran.

0: ikhlas.
1: Kami sangat berterima kasih karena itu nantinya akan menambah referensi kami guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara bermain tradisional yang menyenangkan.

0: sejak dini. Anu Kusuma melaporkan.
1: Guna mendukung program Asa Cita Presiden, pelaku perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR kepada UMKM. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mendukung program Asa Cita Presiden RI, pelaku perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan kredit usaha rakyat KUR kepada UMKM. Hal itu disampaikan oleh pembina Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Kediri Madiun, sekaligus menjabat sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri Ismirani Saputri saat menggelar jurnalis kelas sesi 1 di Kediri.

0: tuh kan. Seperti tadi Pak Irman bilang, satu orang itu maksimal adalah di 500 juta ya Pak ya.
1: Sementara itu, hadir sebagai tuan rumah jurnalis kelas sesi 1 area Head Bank Rakyat Indonesia BRI Kediri yang juga menempati posisi koordinator Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan FKIJK Komisariat Kediri Madiun, Irfan Setiawan Yurahar. Terkait dengan realisasi pengeluaran KUR, Irfan mengatakan hingga bulan Juni 2026, BRI Cabang Kediri telah menyalurkan pendanaan KUR sebesar Rp712 miliar rupiah dan mayoritas pembiayaan sektor produksi yang mencapai 463 miliar rupiah atau 65,06% dari total penyaluran.
2: Dan penyaluran atau penyaluran KUR yang paling besar adalah penyaluran KUR Mikro, karena memang nawacita presiden saat ini ingin mendukung pertumbuhan ekonomi ultra mikro dan mikro. Seperti itu karena fondasi pembangunan ekonomi kita Soekarno.
1: Kedepan kegiatan jurnalis kelas ini akan terus dikelola secara rutin dan harapan sebagai ruang diskusi dan pembelajaran bagi insan pers dalam rangka memahami perkembangan industri jasa keuangan. Ayu Citra melaporkan.
3: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurunnya daya beli masyarakat dinilai mendorong banyak perusahaan melakukan efisiensi hingga berujung PHK. FSPMI melalui Koordinator Suyatno juga meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi ketika perusahaan mengalami pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban.
5: Makanya di FSPMI kita getol ingin

0: ada rancangan draft tentang jaminan pesangon. Ini artinya nanti ketika karyawan ter-PHK, pesangon mereka sudah dijaminkan ke negara, sehingga nanti negara yang memberikan hak pesangon itu kepada karyawan tersebut. Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik, pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK, sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian.
1: Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan didorong lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Menurutnya, dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu diutamakan agar berbagai langkah efisiensi dapat ditempuh sebelum perusahaan memutuskan melakukan PHK. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus memeriksa beberapa saksi terkait dugaan korupsi dan pungli di Dinas ESDM Jawa Timur. Faris Yarbu melaporkan.
3: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak berhenti pada penetapan 4 tersangka terkait dugaan korupsi dan pungli di Dinas ESDM Jawa Timur. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, IGD Puni Atmaja menyatakan pihak kejaksaan telah meminta keterangan dari kepala dinas periode sebelumnya serta pihak-pihak terkait lainnya. Langkah ini diambil untuk membuat konstruksi perkara menjadi lebih terang dan memastikan pertanggungjawaban pidana berjalan secara transparan. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami fakta-fakta baru guna melihat peluang munculnya tersangka baru dalam perkara ini. Mengingat, kejadian ini sudah terjadi dalam beberapa waktu tahun terakhir.
4: Perkembangan perkara tentu kami akan terus mendalami ya tentang fakta-fakta ya termasuk dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini agar membuat perkara ini menjadi lebih terang dan nanti pertanggungjawaban pidananya juga bisa dilaksanakan secara transparan.
5: Maksudnya sudah diperiksa waktunya sebelumnya?
4: Sepertinya sudah ya, semua yang terlibat kita minta sudah kita pahami.
3: Sementara itu, dalam kasus ini, kejaksaan telah menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan pejabat dinas ESDM Jawa Timur. Mereka adalah AM mantan kepala dinas, OS mantan kabit pertambangan, ED kabit geologi dan air tanah, serta H mantan ketua tim kerja. Faris Yerbo melaporkan.
2: Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan memperkuat peran generasi muda sebagai benteng utama pencegahan narkoba. Farin Regi melaporkan.
6: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kalangan generasi muda. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi anti narkoba yang diikuti puluhan peserta dari unsur pelajar hingga mahasiswa di Aula Disput Parapar kemarin. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Kepala Disput Parapar Lamongan, Siturpika, melalui PLT Bidang Kepemudaan, Susilowati, mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut di latar belakangnya masih ditemukannya sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kalangan usia muda. Ia berharap para peserta yang hadir bisa menjadi benteng pertama penanggulangan narkoba serta membantu edukasi kepada masyarakat luas.
7: Ini bertujuan untuk menanggulangi bahaya penyebaran narkotika di Kabupaten Lamongan, di mana beberapa hari ini ada beberapa kasus pemuda di Kabupaten Lamongan yang terkena kasus narkoba. Melalui kegiatan ini, kami semua berharap agar para pemuda di Kabupaten Lamongan dapat terhindar dari bahaya narkoba. Tentunya kita berkoordinasi dengan beberapa sektor, baik dari Polres, KMPI, dan Kipang Kabupaten Lamongan.
6: PMK Lamongan berharap tercipta generasi muda yang sehat, produktif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dua kembali dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih bersama saya Ariel Fonda, kita memasuki penyajian Kediri pagi ini sekitar informasi di sesi yang pertama yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar yang mana datang dari Blitar, seorang penjual jamu lanjut usia di Kecamatan Kandusa di Kabupaten Blitar menjadi korban penipuan menggunakan uang palsu senilai Rp300.000, yang mana korban berinisial K berusia 62 tahun diduga menerima uang palsu sebagai pembayaran saat berjualan. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah sebuah video ya memperlihatkan kondisi korban viral di media sosial. Dalam video tersebut perekam menjelaskan bahwa penjual jamu tersebut menerima uang palsu saat bertransaksi maksud kami. Menindaklanjuti video yang beredar, Kapolsek Kandusari AKP Nanang Budiarto bersama dengan personel Babim Kamtibmas mendatangi kediaman korban di Desa Karingan, Kecamatan Kandusari, Kabupaten Blitar pada hari Rabu kemarin. Kedatangan berkas tidak hanya untuk memberikan dukungan moral ya kepada korban, tapi juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian sekaligus meringankan beban yang dialami penjual jamu tersebut. Selain itu pendengar ya, polisi langsung mengumpulkan keterangan dari korban dan sejumlah saksi guna memperkuat atau memperoleh yang maksud kami ya petunjuk awal terkait dengan dugaan penipuan menggunakan uang palsu. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhabi Hasbi Nasution menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut dan memburu pelaku yang telah merugikan masyarakat. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Polisi juga terus memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan berbagai informasi untuk mengidentifikasi pelaku dan mengungkap kronologi lengkap peristiwa penipuan tersebut.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang selanjutnya datang dari Jombang, di mana Pengadilan Agama Jombang menerima 5 permohonan izin poligami selama 6 bulan pertama pada tahun 2026. Di mana jumlah tersebut tertinggi dibandingkan seluruh pengadilan agama di kabupaten dan juga kota lainnya di Jawa Timur. Humas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Sarmin, mengungkapkan selama bulan Januari hingga Juni 2026 terdapat 65 permohonan izin poligami yang masuk ke seluruh pengadilan agama di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, Pengadilan Agama Jombang menjadi wilayah dengan angka permohonan yang paling banyak. Pengadilan Agama Jombang menjadi yang terbanyak dengan 5 permohonan, setelah itu Pengadilan Agama Bangil, ya, Jember, Kabupaten Malang, Ponorogo, dan masing-masing menerima 4 permohonan. Di bawahnya, pendengar ya, Pengadilan Agama Blitar, Magetan, Sidoarjo, Surabaya, dan juga Tulungagung masing-masing mencatat 3 permohonan, sementara Pengadilan Agama Kangean, Kabupaten Kediri, Nganjuk, Situbondo, dan Tuban masing-masing menerima 2 permohonan. Adapun Pengadilan Agama Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Kota Kediri, Keraksan, Lamongan, Lumajang, Kota Madiun, Kota Malang, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Sampang, serta Trenggalek masing-masing menerima 1 permohonan izin poligami. Sanun menjelaskan setiap permohonan akan diperiksa secara mendalam dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan pemohon, tetapi juga memastikan hak-hak istri maupun calon istri tetap terlindungi apabila permohonan dikabulkan. Dalam proses persidangan, majelis hakim akan menilai terpenuhnya syarat alternatif seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengalami cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan maupun tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu, terdapat syarat kumulatif yang wajib dipenuhi pemohon, yakni memiliki kemampuan ekonomi untuk menafkahi seluruh anggota keluarga dan sanggup berlaku adil terhadap seluruh istri. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menegaskan bahwasanya tingginya jumlah pengajuan di suatu daerah tidak dapat dimaknai sebagai tingginya jumlah izin yang akan dikabulkan. Setiap perkara akan diputus berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta terpenuhinya seluruh persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir tengah datang dari Kabupaten Nganjuk, seorang penjual tempe keliling tewas tertimpa truk box yang terguling di Jalan Raya Nasional Surabaya Solo, wilayah Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu kemarin. Truk box bernomor polisi AB6574MH yang terguling tersebut pun disopiri Hasbi Abdullah berusia 28 tahun asal Gedangan, Sidoarjo. Sedangkan penjual tempe keliling yang menjadi korban saat itu tengah mengayuh sepeda ontelnya. Warga setempat, Nining menyebutkan ya, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 4 pagi, namun evakuasi baru dilakukan pagi harinya dan selesai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Evakuasi truk terguling melibatkan dua alat berat. Dari data yang diperoleh di TKP, korban diketahui bernama Suwito, berusia 52 tahun warga desa Tembara, Kecamatan Kertosono. Saat peristiwa tersebut, dia pun sedang mengayuh sepedanya untuk berjualan tempe. Informasinya, truk box tersebut awalnya melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Sampai di lokasi, truk mendadak oleng ke kiri. Saat oleng pun, truk tersebut pun menabrak sepeda ontel korban hingga terpental dan masuk ke parit. Naas, truk tersebut pun justru melaju tidak terkendali, terguling hingga menimpa korban. Penjual tempe keliling tersebut tewas di lokasi kejadian. Sementara Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin, menyampaikan bahwasanya evakuasi kendaraan sudah dilakukan, olah TKP pun juga telah tuntas dilakukan. Baik, mendengarkan informasi dari Nganjuk ya, menutup perjumpaan kita dalam jam Kediri pagi ini sedang informasi sesi yang pertama. Yang masih lagi tepat pada pukul 7 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Center, akan siar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pemuda muda di kampus UPD Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Sejak ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin.